Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman sedikit. Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang

0: diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
1: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7. Sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Julhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu.

0: berbagai macam jenis, ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani, ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa, melalui kurban, ya, apakah itu melalui bantuan sosial, ya, seperti kita di situ.
1: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
2: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun, ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban, jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya.

0: Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, mungkin itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah. Ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, menemani Anda semuanya yang baru juga mungkin siap-siap untuk melakukan berbagai aktivitas pagi hari ini, atau juga yang lagi masak-masak ya, karena pasti hari ini banyak sekali daging-daging yang akan diolah menjadi hidangan yang istimewa hari ini di hari kedua Idul Adha. Nah, juga untuk semua yang siap-siap juga akan menikmati waktu santai di hari libur ini dengan berwisata atau juga kegiatan-kegiatan Anda yang menyenangkan di hari ini. Dan saya juga bakal temani Anda dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda hingga siang hari nanti. Dan juga nanti Anda bisa berbagi bersama kami, kira-kira hari ini Anda akan buat acara apa, menu masakan enak apa yang ingin Anda masak dan hidangkan untuk teman-teman Anda di hari ini. Nanti bisa bergabung bersama kami juga. Oke, informasi pertama yang bakal kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan kerusakan jalan dan juga jembatan di Krayan Selatan yang kini tidak hanya melumpuhkan aktivitas warga tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Pelajar di Kecamatan Krayan Selatan, pendengar, terpaksa berjalan kaki menuju sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan juga tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan bahwa kondisi jalan saat ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Dan menurutnya, pelajar tidak punya pilihan lain selain berjalan kaki karena kendaraan sulit melintas di jalan berlumpur. Selain jalan berlumpur, pendengar, sejumlah jembatan penghubung di wilayah Krayan Selatan ini juga mengalami kerusakan. Jadi beberapa jembatan dilaporkan longsor dan juga amblas hingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Nah, akibat kondisi tersebut, aktivitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total. Jadi kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan aman. Dan kondisi ini juga menjadi persoalan tahunan, pendengar. Setiap musim penghujan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu, warga juga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan juga jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat ini kembali normal.

0: Masjid Nurul Iman. Bangunan masjid lantai 2 berdiri kokoh tepat di pinggir jalan utama Nunukan, yakni di Jalan Tanjung, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara. Nyaris hanya trotoar yang menjadi pembatas antara bangunan utama masjid dengan jalan raya. Di atas lahan sempit inilah sejarah mencatat pernah berdiri masjid pertama di Nunukan. Adalah Imam Basran, bekas Imam Masjid Nurul Iman yang mengisahkan sejarah awal berdirinya masjid tersebut. Bangunan masjid yang tetap mempertahankan arsitektur aslinya tidak lepas dari perkembangan syiar agama Islam di Pulau Nunukan. Basran menceritakan Islam saat itu berkembang pesat di Surabaya. Dari Pulau Jawa, Islam kemudian menyebar ke Sulawesi, Sumatera, lalu ke Kalimantan, yakni di Kalimantan Selatan. Sedangkan Islam di Nunukan banyak dipengaruhi dari Kalimantan Selatan.
1: Said Abdul Qadir, itulah yang pindah dari Sebuku sebenarnya itu. Sebenarnya memang itu orang Islam memang berasal dari ini, Sebuku, ya. Dari Sembakung, dari Tanah Merah dan orang-orang di sini, ya, suku Tidung, ya, Tidung.
0: Pulau Nunukan yang saat itu dihuni penduduk asli Kalimantan seperti Tidung dan Banjar, seluruh warganya beragama Islam. Berkembangnya agama Islam di Nunukan juga tidak lepas dari sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman. Dengan jumlah sekitar 200 rumah tangga pada tahun 1940-an, penduduk setempat mendirikan masjid di Jalan Tanjung yang mana pembangunannya dimulai pada zaman Belanda. Bangunan masjid masih sangat sederhana. Dengan luas sekitar 12 x 12 meter persegi, berdirilah bangunan masjid bertiang kayu ulin, berlantaikan kayu ipil atau merbau dengan atap sirap dari kayu ulin. Meskipun telah mendirikan masjid, namun tidak banyak aktivitas keagamaan yang dilakukan saat itu.
1: Saya di sini tahun 55, 28 dari Tanah Merah, Tanah Liat, masuk daerah KTT, ya, antara Terakan dengan Nunukan ini. Kelahiran saya, setelah saya menikah di sini, tahun 55, bulan 8, baru saya ada di sini. Ya, masjid ini sudah lama dibangun, ya. Cuma direhab keempat kalinya ini. Ini yang anu beton ini. Ya, dulu kayu, kayu dari Sebuku. Orang di sini yang membangun, yang pertama-tama itu, tidak ada, sudah meninggal sudah orangnya semua.
0: Pria yang berasal dari Tanah Lia, Pulau Mandul ini sebelumnya banyak mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Setelah menikah, pada tahun 1955 sekitar Agustus, Imam Basran dan istrinya hijrah ke Liang Bunyu di Pulau Sebatik. Setahun lebih berada di Liang Bunyu, dia berpindah lagi ke Pulau Nunukan. Awalnya Basran bertugas sebagai muazin. Tidak lama dia diminta menjadi khatib dan akhirnya dipercaya menjadi imam masjid. Tak banyak memang saksi sejarah yang bisa mengisahkan perkembangan awal Islam dan sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman, sebab orang-orang terdahulu sudah meninggal. Basran masih mengingat, pada tahun 1957 sempat dilakukan renovasi bangunan masjid. Saat itu papan yang rusak diganti, begitu pula atap bangunan. Namun tak banyak yang berubah dari masjid tersebut. Saat Nunukan telah menjadi kecamatan, masjid sempat direnovasi. Bangunan permanen masjid direncanakan dibuat tingkat 3. Hanya saja karena lokasi yang tidak tersedia, akhirnya bangunan hanya dibuat bertingkat 2.
1: Ya, masjid ini sudah lama dibangun, ya. Cuma direhab, ya, dulu kayu, kayu dari Sebuku. Orang di sini yang membangun, ya. Ya masjid itu biasa aja, untuk besarnya tidak. Hanya dia dulu kayu bertiang, lantainya papan-papan kayu-kayu ipil. Habis itu dibuka lagi, ya dibangun lagi, pakai lantai itu juga. Ya, ya ketiga kalinya sudah dibuang, sudah anunya itu dibeton. Tapi besarnya begitu saja. Ya. Jadi keempat kalinya ini dibangun ini, ya ini rencana mau dibangun tiga tingkat, tapi lokasinya tidak ada, ya tetap juga dibangunkan di situ waktu Pak Budiman, waktu mulai Bupati Haji Api, ya tapi tidak ada, tidak bisa, lokasinya kecil.
0: Selain Pak Basran, lantas apa harapan masyarakat terkait Masjid Nurul Iman tersebut? Seperti salah satu warga di Jalan Tanjung berikut ini.
2: Menurut pendapat saya, keberadaan Masjid Nurul Iman sebagai masjid tertua di Kabupaten Nunukan seharusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Nunukan karena kita memiliki sebuah bangunan sejarah di mana bangunan tersebut harusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama bisa dijadikan sebagai cagar budaya maupun lokasi wisata religi di Kabupaten Nunuk.
0: Demikian sepenggal kisah dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Meski tidak banyak yang mengetahui tentang Masjid Nurul Iman, tapi masjid ini akan tetap dikenang sebagai masjid bersejarah, sebagai salah satu situs budaya di perbatasan Nunukan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengar kembali lagi, masih dengan beragam informasi pagi hari ini untuk Anda semuanya. Dan kali ini saya akan hadirkan informasi terkait dengan nilai tukar mata uang ringgit Malaysia dan juga Singapura dolar. Siapa tahu ada yang mau nukar ringgit hari ini atau nukar uang Singapura dolar ya, yang mau ke Singapura, mau ke Malaysia, juga bisa tahu nih nilai tukar untuk hari ini. Oke, mendengar Singapura dolar hari ini beli di kisaran 13.906 rupiah per 1 dolar dan jual di kisaran 13.928 rupiah per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran 4.473 rupiah per 1 ringgit dan jual di kisaran 4.492 rupiah per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga 2.548.224 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: 96,3

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

Pendengar, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Al-Izza Nunukan. Dan kita akan mengetahui seperti apa kegiatan para santri selama menjalankan ibadah puasa di Pondok Pesantren ini. Yuk!

Jadi kita pesan, termasuk pesan yang baru ditemukan yang sudah berjalan 3 angkatan ini. Dan kita basis atau arah pendidikannya itu sebagaimana OSNT modern, yaitu pembentukan kemampuan bahasa asing, bahasa Arab, Inggris, serta tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah berdiri dan berjalan sejak tahun 2021, Ibu.

alhamdulillah ada sekitar 60 santri yang saat ini ada di pesantren Al Hijrah menunjukkan dari, dan kita memang baru memulai ini pada tingkat SMP. Ada santri yang saat ini sudah, selain mereka mondok pesantren, mereka juga sekaligus sekolah di sini tingkat SMP, ada kelas 7, 8, dan 9 SMP Al Hijrah.

Ya, alhamdulillah para santri dari sejak subuh sudah bangun subuh, sebelum subuh untuk sholat malam, kemudian mengaji Al-Quran, sholat jamaah, hafalan, serta setelah itu masuk dalam kegiatan sekolah. Nah, pada malam harinya lagi mereka lanjut dengan pelajaran-pelajaran pesantrenan. Jadi pelajaran umum maupun pesantren didapatkan secara kompleks di pesantren Al-Izzah.

Alhamdulillah kalau untuk bulan Ramadan ini kita memang sudah mengistimewakan bulan ini dengan keutamaan-keutamaannya, sehingga memang kita lebih banyak ke pembelajaran Al-Quran khusus pada bulan Ramadan ini. Ada tadarus Al-Quran, kemudian para santri juga dilatih buat jadi imam, jadi mengisi kultum malam setelah isya ke taraweh, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang utama memang kita target buat menyelesaikan sebanyak mungkin bacaan atau tadarus Al-Qurannya berapa kali khatam dalam satu bulan, 1-2 hingga intikafnya. Peraturan kita di Al-Izzah itu para santri tidak ada yang pulang. Selama mereka 6 bulan mereka fokus tinggal di pesantren, belajar dan menjalani kehidupan di pesantren. Biasanya mereka pulangnya mungkin 6 bulan sekali ketika libur semester. Selain itu hanya ada penjemukan orang tua setiap bulan sekali atau 2 kali bersamaan dengan pengantaran bareng-bareng atau jajaran dari orang tuanya.

Iya, kita sedang memprogramkan juga bagi wali santri khusus bulan Ramadan ini. Mereka memang punya ada beberapa pertemuan dan kegiatan bareng dengan orang tua. Pertama ada buka bersama taklim Ramadan, kemudian ada beberapa hari yang kita khususkan para santri bisa sholat bareng orang tuanya. Jadi orang tua bisa hadir melihat para santri di sini bisa sholat, memimpin sholat, kemudian kultum dan sebagainya. Jadi ada beberapa hari dalam sepekan 2-3 kali kita berikan kesempatan orang tua buat hadir ikut beramal sholat di pesantren, mensupport dan menyaksikan para anak-anaknya tampil untuk jadi imam atau jadi mengisi kultum di depan teman-teman dan jamaah.

kalau kisah-kisah anak yang nggak betah, kemudian pengen pulang dan itu hal yang wajar, dan semua pesantren pasti ada anak-anak yang seperti itu. Nah, biasanya itu terjadi ketika awal-awal mereka baru mengenal dunia pesantren, belum memasuki atau menjalani masa-masa senangnya di pesantren. Apalagi kalau anak-anak baru, biasanya mereka memang lebih adaptasinya masih butuh proses beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Jadi kalau setelah mereka berjalan, insya Allah rata-rata sudah bisa senang, semangat dan aktif di pesantren. Kalau mereka sudah punya niat dan semangat menuntut ilmu, biasanya sudah tidak terlalu tergoyahkan dengan berbagai tantangan ketika di luar. Namun memang salah satu juga kenapa kita tidak meseringkan anak-anak atau boleh pulang dan waktu yang banyak, nanti itu biasanya menyebabkan kemalasan juga anak-anak. Ketika mereka sampai di rumah, sudah ketemu HP, sudah ketemu hiburan dan lainnya, mereka sudah masuk zona nyaman, malas lagi ke pondok. Jadi memang kita menjaga mereka dalam satu ekosistem yang baik, dalam amal surah, dalam fokus belajar di pesantren tanpa kontaminasi dengan berbagai hiburan-hiburan yang berlebihan di luar, main HP, nonton dan sebagainya. Tapi kalau di pesantren juga mereka tetap ada ekstrakurikuler yang membuat mereka tetap senang, semangat, ada panahan, renang, pramuka, silat dan sebagainya gitu. Jadi itu mereka juga senangnya di situ, bukan hanya ikutnya dengan mode main HP dan game dan sebagainya. Tetap senang di pesantren.

Kita sudah kita selama 3 tahun sudah memang mewajibkan Persanti buat berbahasa Arab. Jadi memang bahasa Arab, bahasa asing, pertama bahasa Arab, kemudian kedua kita juga sedang bentuk bahasa Inggris, itu menjadi satu bahasa wajib komunikasi harian serta bahasa ilmu, selain juga bahasa Indonesia. Nah, jadi memang mereka kita latih bisa menguasai berbagai, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris ini, serta bahasa Indonesia, untuk mereka ke depan kelak bisa bersaing di dunia pendidikan tinggi di luar atau juga di dunia kerja lainnya. Dan memang target kita semoga dengan itu mereka kelak dengan kemampuan bahasanya itu mereka bisa suatu saat bisa membimbing atau bersama orang tuanya mau umroh haji bareng, atau dengan itu kita tujuannya biar bisa memahami agama dengan baik dengan melalui bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang merupakan bahasa Al-Quran. Nah, tetap mereka setiap tahun biasanya ada 3 kali libur panjang. Pertama dan kedua libur semester 1 dan 2. Dan yang ketiga memang ketika libur Ramadan, pertengahan Ramadan hingga Lebaran ini, Bu. Jadi mereka memang di pesantren ini waktunya hanya 2 pekan mereka habiskan. Setelah itu mereka akan libur kembali ke daerah masing-masing, karena selama ini kan mereka nggak pernah pulang dalam waktu yang panjang berbulan-bulan, maka memang kesempatannya Ramadan dan Idul Fitri mereka pulang di pertengahan Ramadan hingga nanti setelah Idul Fitri, biar agar mereka bisa bersilaturahim, mudik dan sebagainya ke daerah masing-masing. Karena anak-anak di sini juga ada yang dari Sebatik, Sebukus, Semenggaris dan berbagai wilayah hingga Dapil 3.

harapan kami semoga dari pesantren ini kelak bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan dan melahirkan banyak anak-anak yang baik, yang soleh-soleha, yang mereka nanti bisa turun berperan di masyarakat dengan ilmu dan sikap karakter baiknya di masyarakat. Nah, dan semoga ini juga menjadi satu dukungan dari pemerintah juga kepada kami untuk bisa bisa mensupport berbagai gerakan pendidikan, pesantren dan lainnya yang menyiapkan generasi-generasi SDM manusia ini agar nanti kelak bisa menjadi komunitas yang besar yang bisa membawa kebaikan juga bagi nunukan, bagi agama dan bagi masyarakat kita.

Pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nunukan siang hari ini. Dan sebelum saya memberikan beragam informasi lainnya, kali ini saya akan bacakan dulu ya surat panggilan dari Pengadilan Agama Nunukan. Telah memanggil Sape bin Rahimah, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 1 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Sudarso RT 001 Tanjung, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebati, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurna Jemini binti Huleng sebagai penggugat melawan Sape bin Rahimah sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu

tulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu dilakukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Mengetahui jurisita pengganti Gerry Septario WAMD AB.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Kanal informasi dan inspirasi. Rosaku. Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan budaya dalam suku Tidung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hutan bakau atau hutan mangrove adalah formasi tumbuhan spesifik dan biasanya tumbuh serta berkembang di kawasan berpasir daerah tropis dan subtropis. Menurut data, luas hutan mangrove dunia 16.530 hektar dan 20% atau sekitar 3.490 hektar ada di Indonesia. Luas hutan bakau yang statusnya kritis seluas 637.624 hektar dan seluas 2.673.548 hektar dalam kondisi yang baik. Fungsi hutan mangrove sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. Kedua, penyerapan gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain itu juga, hutan mangrove memiliki fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomis. Itulah beberapa hal tentang hutan mangrove yang bisa kita ketahui. Karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, maka sudah sepatutnya kita saling bahu-membahu untuk melestarikan ekosistem pinggir pantai tersebut.

Pendengar, kembali lagi masih dengan beragam informasi siang hari ini untuk Anda. Pendengar, Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan juga semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajarkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Haji Ruslan juga menekankan bahwa pentingnya sikap saling berbagi, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Ia menilai semangat berbagi tidak akan membuat seseorang merasa kekurangan, tetapi justru menjadi amal dan tabungan pahala untuk kehidupan di akhirat. Dan yang menambahkan bahwa berbagi hewan kurban pada momentum Idul Adha

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa, walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai, kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS, lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya, karena dari penelusuran tim cagar budaya Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu.

Pendengar RRI Pro 1 Nunukan, saatnya kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta. Anda ikuti warta berita olahraga.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun di Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomandi. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: When you play a 3.5 hour match on clay,
3: ketika memainkan pertandingan 3.5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sara Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
4: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
5: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sara bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
4: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya Magda Linet pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di

0: 就跟一杯酒，这些他喝的跟那边的方案都是有些的不同。Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, sudah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit.
1: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
2: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
1: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar RRI Lunogan, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami RRI Pro 1 Lunogan. Anda akan ikuti berbagai rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Kalimantan Utara. Pulau Sebatik secara administratif dibagi menjadi dua bagian, di mana daratan dan lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Sebatik juga merupakan bukti sejarah terjadinya perang antara Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi pada tahun 1962 hingga 1966. Karena Sebatik sangat dekat dari Malaysia, maka di sana diberlakukan dua mata uang, yaitu ringgit dan rupiah. Paling uniknya lagi, di daerah Sebatik terdapat satu rumah yang mana terasnya berada di Indonesia, sedangkan dapurnya berada di Malaysia. Walaupun berada di antara dua negara, kami warga perbatasan tetap cinta Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mana helmmu, Martin?
1: Kan cuma deket, Bang. Enggak apa-apa lah kalau enggak pakai.
0: Matikan dulu motormu. Matikan, matikan. Ernie tetangga kita itu bocor kepalanya. Sekarang di rumah sakit gara-gara bawa motor tidak pakai helm. Mau? Kau kayak gitu?
1: Enggak, Bang. Enggak.
0: Ini helm. Pakai dulu helmnya. Ini juga untuk keselamatanmu. Mau kemana saja, jauh dekat, kalau menggunakan motor, ya harus pakai helm lah, Dek. Ingat, aturan dibuat untuk diikuti, bukan untuk dilanggar. Paham?
1: Oke, Bang. Jalan dulu ya.

0: lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
1: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
2: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Long Bawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang Sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
1: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, Sakti Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai. Dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semarang mengambil keputusan untuk hijrah meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semarang. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semarang selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semarang di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan mereka lah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semarang memiliki seorang putra bernama Awang Alat Badatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semarang ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
2: Konon, setelah Yupai Semarang meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semarang. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semarang.
1: Ya memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka. Untuk pintu gua itu, ya. Persis di tebing Gunung Yupai Semaring itu. Sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yupai Semaring. Ya, di antaranya ada lembah yang ada di sekitar Gunung Yupai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama Lembah Yupai Semaring. Dan selain itu, bandar udara yang ada di Lembawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yupai Semaring, Lembawan.
2: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yupai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
1: Bekas peninggalan Yupai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu. Dan selain itu gunung dan gua tempat Yupai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yupai Semaring.
2: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yupai Semaring.
1: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Bahkan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
2: Gunung Yupai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yupai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
1: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yupai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yupai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik, karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yupai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yupai Semaring. Ingat, ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
2: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
0: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yupai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yupai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya, misalnya di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter, pendaki itu kelelahan. Jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak, kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ, gitu. Ya, itu harapannya kita.
2: Demikian cerita tentang Gunung Yupai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

Pendengar RRI Nunukan, kita berbagi informasi dari dunia olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani gugur di babak 16 besar Singapore Open 2026. Keduanya dikalahkan wakil Malaysia Kang Kai Zing Aaron Tai secara strike set di Singapore Indoor Stadium pada Kamis 28 Mei 2026.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

Saatnya kentongan. Untuk mencegah kebocoran selang gas, gunakanlah regulator dan selang berstandar SNI. Pastikan sambungan terpasang kuat. Periksa kondisi selang secara berkala dari retakan atau sobekan. Simpan tabung gas di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Serta ganti selang secara rutin setiap 2 tahun sekali atau jika sudah rusak. Jika selang gas bocor, matikan keran regulator segera. Pastikan ventilasi baik, jangan nyalakan api atau listrik. Lalu periksa kebocoran menggunakan air sabun dan ganti selang jika perlu. Utamakan keselamatan dengan mengevakuasi ruangan jika kebocoran parah. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.

Upai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan, yang sekarang dikenal dengan Gunung Upai Semaring. Upai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Upai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Upai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Upai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu, di Gunung Upai Semaring akan terdengar suara seruling Upai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua, dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

Pendengar RRI Nunukan, Anda masih bersama kami di 96,3 MHz RRI Pro 1 Nunukan untuk daerah Nunukan dan juga di daerah Sebatik 91,5 MHz 92,7 MHz. Semoga saja hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Dan kita masih menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini lagu dari Hijau Daun, Suaraku Berharap.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan.

Tahukah Anda apa itu musim pancaroba? Pancaroba sering terdengar pada masa perubahan cuaca di suatu wilayah. Biasanya pancaroba ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu. Pancaroba adalah masa transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki iklim tropis, sedangkan iklim tropis itu terdiri dari tiga siklus, yaitu musim kemarau, pancaroba, dan musim hujan. Transisi sebuah musim biasanya ditandai dengan kemunculan perubahan cuaca yang ekstrim. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya musim pancaroba. Yang pertama, hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang sangat singkat. Yang kedua, hembusan angin yang begitu kencang. Yang ketiga, puting beliung di beberapa lokasi. Keempat, hujan es. Dan kelima, angin ribut.

0: kalau Indonesia, kalau botol biasanya itu aquanya paling aja 2 kali turun itu 2 bulan lah. Kalau Malaysia itu minimal 5 bulan.
1: Nah, di perusahaan Pertamina, kebetulan karena perusahaan energi, kita memang concern di lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat, dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah. Nah, makanya kita masuknya ke program sampah.
2: Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah ini berada di ujung utara Kalimantan. Salah satu penopang ekonomi masyarakatnya adalah sektor budidaya rumput laut. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, jumlah produksi rumput laut Kabupaten Nunukan mencapai 5.000 ton kering per bulan. Angka ini menempatkan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan yang dinilai merupakan berkah karena dapat diproduksi sepanjang tahun, ternyata juga mendatangkan musibah bagi masyarakatnya. Kebutuhan pelampung rumput laut dari botol plastik kemasan minuman mencapai ribuan dalam sehari. Kini menjadi tumpukan sampah dan menjadi pemandangan yang tak elok di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Nunukan sejak beberapa tahun terakhir. Ironisnya, botol-botol bekas itu sebagian besar diimpor dari negara tetangga Malaysia dengan dalih lebih berkualitas.
3: Bang, siapa namanya, Bang?
0: Tendi.
3: Tendi.
0: Iya.
3: Berapa tahun sudah berumur?
0: Ada 4 tahun sudah. Masuk nggak masuk?
3: Ya sini aja lagi, aman aja, cari-cari informasi aja.
0: Informasi.
3: Oh, ada botol Malaysia kok?
4: Ada juga botol.
0: Ada juga botol Malaysia pasti.
4: Itu oke, oke Malaysia itu.
3: Kuat mana itu?
0: Kalau anu yang itu Korea itu yang paling kuat itu.
4: Malaysia.
0: Indonesia juga ada juga di Malaysia.
3: Berapa lama dipakai sih?
0: Palingan ya 2 bulan.
3: Rata itu botol Indonesia, botol Malaysia, 5 bulan semua.
0: Kalau Indonesia, kalau botol biasanya itu aquanya palingan saja 2 kali turun itu 2 bulan lah.
3: Kalau botol Malaysia?
0: Kalau Malaysia itu minimal 5 bulan.
3: Oh, bisa 5 bulan jadi pakai ya? Berarti
0: ya
3: 2 kali lipatnya kualitasnya ya?
0: Iya.
3: Jadi itu belinya bagaimana tuh yang dari Malaysia tuh?
0: Ada memang yang selalu bawa dia.
3: Pedagang?
0: Iya, pedagang.
3: Oh, lama kan sudah pakai botol Malaysia nih?
0: Iya, lama.
3: Berapa tahun sudah, Bang?
0: 4 tahun kali, 5 tahun.
3: Berarti kalau sudah 5 bulan jadi sampah sudah?
0: Iya, sampah sudah. Begitulah sudah itu banyak-banyak yang anu dibawa kan.
2: Fenomena ini mengusik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan karena dinilai merusak pemandangan dan kedepannya akan merusak lingkungan jika dibiarkan karena sampah plastik sulit terurai. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Freddy Gramiko, mengungkapkan, tercatat sampah plastik dari bekas pelampung rumput laut mencapai 2 ton dalam sehari.
5: Ya, kita bisa memperhitungkan jumlah bekas rumput laut kita, terus produksi berapa, kemudian berapa sampah plastik yang dihasilkan oleh mereka. Sampah utama di budidaya rumput laut ini kan itu adalah sampah plastik dari pelampung-pelampung ya. Jadi botol-botol kemasan minuman mineral itu yang dipakai sebagai pelampung, itu kan hanya pemakaiannya hanya 2-3 kali. Ya kan, setelah itu kan rusak, jadi sampah lagi. Itu yang jadi sampah di pesisir kita. Yang jelas kami temukan di lapangan bahwa ada banyak sekali botol-botol itu yang digunakan oleh petani rumput laut kita, ya. Dan kita tanyakan bahwa itu berasal dari Malaysia.
2: Fenomena tumpukan sampah di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan ini juga sesungguhnya dikeluhkan masyarakat di wilayah Mamolo, Tanjung Harapan, yang merupakan sentra produksi rumput laut karena lingkungan mereka menjadi kumuh. Sehingga pemerintah kelurahan meminta agar pemerintah Kabupaten Nunukan mencari solusi terkait persoalan ini, seperti diungkapkan Lurah Tanjung Harapan, Andi Maskur.
6: Karena di wilayah Kelurahan Tanjung Harapan ini termasuk salah satu penghasil limbah plastik. Limbah plastik yang dipakai, botol-botol yang dipakai oleh para rumput laut sebagai pelampung, di mana tadi itu menjadi sampah bagi lingkungan. Nah itulah dengan ini kami punya inisiatif bagaimana dengan limbah plastik itu bisa kita kendalikan. Akhirnya lingkungan kita bisa bersih, warga kita bisa sehat, terhindar dari dampak lingkungan akibat daripada limbah plastik.
2: Gayung bersambut, harapan dari pemerintah Kabupaten Nunukan ternyata sejalan dengan salah satu program Pertamina EP Tarakanfield melalui dana CSR. Salah satunya kepedulian terhadap lingkungan. Communication, Relation and Community Involvement and Development Officer Pertamina EP Tarakanfield, Nida Khairunisa, mengatakan Pertamina memiliki tanggung jawab sosial. Salah satunya, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat.
1: Nah, di perusahaan Pertamina, kebetulan karena perusahaan energi, kita memang concern di lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Awalnya untuk yang ini programnya namanya Program Aliansi Kerja Bebas Sampah. Nah, program Aliansi Kerja Bebas Sampah ini itu kita memang prioritaskan di Nunukan. Kenapa? Karena kan dari kami sendiri itu kan memiliki namanya social mapping, Mbak. Jadi pemetaan sosial gitu. Pemetaan sosial terkait masalah potensi, masalah aktor, dan lain sebagainya. Untuk akhirnya menentukan kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan ke negara atau misalnya ke sustainable development seperti itu kan. Mm-hmm. Nah, ketika dilihat ternyata di Nunukan itu isunya yang cukup urgent juga ya, itu adalah sampah kan, terkait sampah. Jadi kita ada approach, terus habis itu kita diskusi, baik dari masyarakat, terus juga beberapa dinas seperti DLH, terus juga ada dinas perikanan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat, dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah, nah makanya kita masuknya ke program sampah.
2: Pada tahun 2020, Pertamina Tarakan mendirikan Bank Sampah Karya Bersama beserta bantuan mesin pengelola sampah plastik menjadi pelampung rumput laut ramah lingkungan.
1: Pertama yang di petani rumput laut itu ada Bank Sampah Karya Bersama, itu yang dibuat adalah pelampung rumput laut ramah lingkungan. Nah, jadi pelampung rumput laut ramah lingkungan ini kita lihat pelampungnya kan pelampung plastik yang jenis PET ya. Kita mencoba untuk akhirnya meredus akhirnya produksi sampah yang ada di Mamulo menggunakan pelampung rumput laut ramah lingkungan seperti itu. Buat yang pelampung botol, nah itu kita patenkan, sudah ada nomor patennya juga. Nah, terus habis itu alhamdulillahnya kan setelah ini itu kan ada beberapa bank sampah juga yang mungkin terinspirasi juga untuk akhirnya memproduksi hal yang sama kan seperti itu. Itu malah bagus juga, maksudnya itu karena akhirnya jadi ada perubahan sistem atau misalnya kayak persepsi di situ gitu terkait masalah pengolahan sampah.
3: Saudara, saat ini saya sedang berada di Bank Sampah Karya Bersama Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan pendengar, Bank Sampah Karya Bersama ini merupakan salah satu program pengembangan masyarakat atau PPM Mitra Binaan PT Pertamina EP Tarakanfield. Dan kita akan melihat bagaimana proses pembuatan pelampung rumput laut ramah lingkungan yang merupakan olahan dari sampah plastik bekas pelampung rumput laut yang selama ini digunakan masyarakat, yaitu kemasan air mineral yang diubah menjadi pelampung botol ramah lingkungan.
2: Menurut pengelola Bank Sampah Karya Bersama, Masur, pelampung rumput laut ramah lingkungan yang diproduksi di bank sampah ini memiliki kualitas tinggi dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang diimpor dari negara tetangga Malaysia. Ia juga memberikan garansi kepada pelanggan Jika pelampung rumput laut yang diproduksi di Bank Sampah Karya Bersama ini rusak dalam waktu 2 bulan, maka akan digantikan dengan yang baru.
7: Alhamdulillah pelampung kita ini bisa secara nasional. Karena kenapa? Di samping ketebalannya, ketahanannya pun sudah terbukti. Malahan kita memberikan jaminan dalam jangka 2 bulan. Bila mana ada kesalahan teknik sampai bolanya tadi mudah pecah atau bocor, itu kita kami ganti.
3: Ada jaminannya ya?
7: Ada jaminannya 2 bulan. Alhamdulillah selama ini sampai 1 tahun lebih masih terpakai.
2: Salah seorang pembudidaya rumput laut Kabupaten Nunukan, Habir, yang ditemui juga mengakui pelampung rumput laut ramah lingkungan ini jauh lebih berkualitas dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang digunakan selama ini.
8: Bisa dikatakan kalau kolanya itu bisa berbanding 5-6 kali. Satu kali kita beli pelampung di Bank Sampah Karya Bersama, satu kali kita beli, mungkin kita beli 5 kali kalau kita beli kol atau kuah. Di samping itu juga kelebihannya lagi, kalau seandainya ada yang rusak atau ada yang pecah, bisa kita kembalikan ke bank sampah kembali. Jadi ini barang tidak akan terbuang lagi seperti yang sekarang ini yang kita lihat ini di mana-mana di kolong-kolong rumah orang itu berserakan sampah plastik dari botol-botol rumput laut. Jadi alhamdulillah lah kalau masalah kualitas tidak diragukan deh.
2: Selain memiliki kualitas tinggi, penggunaan pelampung rumput laut ramah lingkungan ini juga dinilai lebih efektif, baik dari segi waktu maupun biaya.
8: Karena kan harga kola itu kan kurang lebih 2.000, sementara pelampungnya itu 3-4.000. Nah, tetapi itu kan kalau kita hitung-hitung sisi ekonomisnya, kita lebih ekonomis. Begitu juga dengan efisien waktu kita kerja. Ah, itu tadi mungkin kita ganti pelampung butuh waktu tenaga lagi. Ya, ini kan kita tidak ganti-ganti lagi. Pokoknya sudah panen ya tinggal diturunkin lagi. Karena tidak ada diganti-ganti, karena tidak pecah kan seperti itu. Kalau kita bilangnya efektif, efektif lah.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: Kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malino Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut. Dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20 kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai, itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik, itu makna dari kalimat tersebut.
0: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita sudah menyelesaikan sesuai dengan aturan-aturannya dan koponya, dan terutama di sini Pak, karena di sini adalah berkaitan dengan panti asuhan, ya kita diutamakan panti asuhan.
2: Sudah di ACC oleh pusat, kuotanya dari Jenbeng sudah ditambah, nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya gitu.
0: Sari berita, Masjid Al-Hamid Muhammadiyah Nunukan memprioritaskan pembagian daging hewan kurban kepada anak yatim pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pertamina Tarakan Field siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 daratan Kalimantan pada tahun ini. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini. Edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Nuba Erik, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Masjid Al-Hamid Muhammadiyah Nunukan memprioritaskan pembagian daging hewan kurban kepada anak yatim pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Masjid Al-Hamid Muhammadiyah Nunukan memprioritaskan pembagian daging hewan kurban kepada anak yatim pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran difokuskan ke panti asuhan yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah setempat. Anggota panitia kurban, Mursalin, mengatakan anak yatim di panti asuhan Aisyah Ruhama Nunukan menjadi sasaran utama penerima daging kurban tahun ini. Panti asuhan tersebut menjadi prioritas karena memiliki keterkaitan langsung dengan organisasi Muhammadiyah Nunukan.
1: Kita sudah menyelesaikan sesuai dengan aturan-aturannya dan koponya, dan terutama di sini Pak, karena di sini adalah berkaitan dengan panti asuhan, ya kita diutamakan panti asuhan.
3: Ia menambahkan, pembagian daging kurban dilakukan menggunakan sistem kupon agar proses penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. Setiap warga yang berhak menerima memperoleh 1 kg daging kurban, sementara peserta kurban mendapatkan jatah sekitar 3 kg.
1: Satu kantong itu kalau anu ya 1 kilo, tapi khusus untuk yang kurban 3 kilo. Nah, itu saya kira begitu. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi.
3: Berdasarkan data panitia, jumlah hewan kurban yang disembeli tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu dari 5 ekor menjadi 2 ekor. Meski demikian, nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat kurang mampu tetap menjadi tujuan utama. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Masjid Ar-Rahman, jalan pesantren yang juga dikenal Masjid Haji Bato, mengelola 6 ekor sapi kambing untuk didistribusikan kepada 250 kupon. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
4: Pada Idul Adha tahun ini, jumlah hewan kurban yang berhasil dihimpun oleh panitia mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Ar-Rahman, Haji Sulaiman, mengungkapkan, tahun ini panitia mengelola sebanyak 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk disembelih. Masjid yang akrab dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Haji Bato ini menerima hewan kurban dari beberapa kelompok dan keluarga jemaah. Dengan rincian, 1 ekor berasal dari arisan kelompok warga, 5 ekor lainnya merupakan kurban dari keluarga besar Haji Bato. 1 ekor kambing berasal dari keluarga almarhum Suwarno, 5 ekor sapi diantaranya merupakan sapi Bali, sementara 1 ekor lainnya adalah sapi Donggala. Yang menjadi hewan kurban terbesar, harga sapi Donggala tersebut diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
5: 6 sapi itu satu dari arisan, bukan perkumpulan orang di sini, 7 orang, yang sisanya dari keluarga Haji Bato semua. Dari anaknya, dari jebatannya. Terus kalau kambing itu 1 ekor itu dari almarhum Suwarno kemarin.
4: Panitia telah menyiapkan 250 kupon yang akan didistribusikan kepada warga yang berhak menerima. Setiap pemegang kupon nantinya akan mendapatkan jatah daging seberat 1 hingga 1,5 kg dengan rincian 1 kg daging dan 1/2 kg bagian tulang. Adapun sasaran distribusi mencakup warga di 3 wilayah rukun tetangga, yaitu RT 12 Kelurahan Nunukan Tengah, RT 14 Kelurahan Nunukan Tengah, RT 8 Kelurahan Nunukan Timur.
5: Seperti tentunya kita bikin di sini kan ada 4 jalan nih. Ada ke sana, sana, jadi masing-masing ada tuh 50 gitu. Di sini RT 2, kesana RT 13, RT 14, RT 8.
4: Haji Sulaiman menjelaskan prioritas daging kurban bagi keluarga miskin dan para mualaf di lingkungan masjid. Panitia telah menetapkan jadwal pengambilan daging. Warga dapat mengambil haknya mulai dari jam 1 siang hingga jam 3 sore. Melalui momentum ibadah kurban kali ini, Haji Sulaiman berharap hewan kurban tahun ini menjadi berkah bagi warga. Dan semoga di tahun-tahun mendatang, jumlah hewan kurban di Masjid Ar-Rahman bisa terus bertambah. Mimin Muslimin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pertamina Tarakan Field siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 daratan Kalimantan pada tahun ini. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
2: Sudah di-ACC oleh pusat, kuotanya dari Jenbeg sudah ditambah. Nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya. Gitu.
7: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setdan Nunukan Rohadiansyah mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
8: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Cibatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan. Ada sekian kecamatan kita sampaikan.
7: Rohadiansyah menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah. Mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Salma Amin melaporkan.
0: Ribuan penerima manfaat di Kabupaten Nunukan menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
9: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional Bapanas memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niyadi, mengatakan pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, dan Bulog memberikan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Tahun ini perdana dilaksanakan di Kelurahan Nunukan Utara. Adapun jumlah penerima di seluruh Indonesia sebanyak 33.244.408 penerima manfaat. Kemudian untuk di Kabupaten Nunukan sebanyak 23.160 orang penerima di 232 desa, 8 kelurahan di Kabupaten Nunukan.
10: Dan ini juga bantuan untuk bulan Februari dan Maret. Nanti berikutnya juga ada selanjutnya akan diinfokan. Dan kita ini selalu komunikasi dengan Bulog sebagai logistiknya ya untuk beras dan minyak goreng. Dan ini juga sudah dilakukan kemarin sebelum hari-H launching ini. Dilakukan pemeriksaan di Tarakan di gudang Bulog langsung. Dan itu diminta oleh Bulog.
9: Mas Niyadi menegaskan, jika bantuan ini berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, oleh karena itu pemerintah daerah memfasilitasi Bapanas dan Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada warga yang sudah terdata di Dinas Sosial.
10: Kalau tepat sasaran saya kira tepat karena itu sudah data tunggal ya, kita tinggal hanya meminta warga tidak panik takut kehabisan seperti itu, ikut saja aturan dari pemerintah petunjuknya seperti apa supaya tidak menumpuk dalam satu waktu bareng gitu nanti desak-desakan padahal waktu yang diberikan juga cukup panjang dan penerimanya sudah ada namanya.
9: Ia berharap kepada seluruh masyarakat yang mendapatkan bantuan dapat memanfaatkannya di dalam kebutuhan rumah tangga. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah. Bantuan ini terus berkelanjutan untuk membantu masyarakat yang berhak menerimanya. Dalita Reri melaporkan.
0: BPS menghimbau masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Partisipasi warga dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
11: Sensus ekonomi akan dilaksanakan pada Juni hingga Agustus 2026 di Nunukan. Petugas akan mendatangi masyarakat secara langsung untuk pendataan. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
12: Masyarakat yang ada di Nunukan, terima kami. Petugas kami nanti di bulan Juni sampai Agustus, terima kedatangannya, beri jawaban sebenar-benarnya, ini tidak ada kaitan dengan pajak, pastikan data yang diberikan adalah data yang benar-benar ada, seada-adanya.
11: BPS menekankan pentingnya kejujuran dalam memberikan data kepada petugas sensus. Data yang valid akan menjadi dasar kebijakan pembangunan. Hasil sensus akan dimanfaatkan berbagai pihak untuk pengambilan keputusan, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha dan akademisi.
12: Sehingga nantinya pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi bisa mengambil kebijakan yang berbasis data dan tentunya ini akan bermanfaat buat pembangunan kepada masyarakat.
11: BPS berharap masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan sensus ekonomi tahun ini. Dukungan warga akan menjadi keberhasilan pendataan ekonomi daerah. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wisata Saila Nuka di Lapas Nunukan telah dilirik oleh mancanegara. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu warga negara asing asal Prancis telah berkunjung ke wisata sarana asimilasi edukasi Saila Nuka. Berdasarkan tim di lapangan, WNA tersebut mencari wisata di Nunukan, kemudian diarahkan ke Saila Nuka, kemudian mereka ke Saila Nuka hingga ke Tugu Mandau. Ia mengungkapkan hal ini menjadikan suatu hal yang positif bagi Lapas Nunukan dan umumnya bagi masyarakat Nunukan.
13: Masyarakat Nunukan ternyata Saila Nuka dan wisata di Nunukan itu sudah sampai ke warga negara asing untuk bisa berkunjung ke Saila Nuka. Harapan kami nanti kami akan melakukan beberapa pembenahan-pembenahan dan mungkin fasi agar Saila Nuka ini bisa lebih dikenal masyarakat luas.
9: Doni Setiawan berharap wisata Saila Nuka ini lebih dikenal luas bukan hanya masyarakat Nunukan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat.
13: Jadi agar Saila Nuka ini menjadi lebih berkembang lagi dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif. Mungkin di situ nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat untuk masalah UMKM-nya dan sebagainya.
9: Di sisi lain, di bidang pertanian dan peternakan terus berkesinambungan dan berjalan. Saat ini, peternakan sudah ada ayam petelur, ayam potong, dan memiliki sapi. Untuk pertanian, ada sayur kangkung, bayam, dan terong. Sekarang ini, membudidayakan tanaman pertanian hortikultura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalita Reri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Masjid Al-Hamid Muhammadiyah Nunukan memprioritaskan pembagian daging hewan kurban kepada anak yatim pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pertamina Tarakan Field siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 daratan Kalimantan pada tahun ini. Pendengar kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WA atau SMS di 0811-5311945. Anda juga mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Nuba Erik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Kalau seperti dulu kan besi enggak ada, dari batu aja orang buat.
1: Muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita.
2: Kekuatan kita itu ada di sini.
3: Sejumlah peneliti menyatakan bahwa suku Tidung memiliki banyak kesamaan dengan suku Dayak. Salah satu kesamaannya adalah senjata tradisional berupa parang. Jika suku Dayak menyebut senjata tersebut sebagai mandau, suku Tidung menyebutnya gayang. Meskipun mirip, namun ada ciri yang bisa membedakan antara mandau dan gayang, seperti pada desain bilah pada sarung. Dari segi ukuran, gayang lebih panjang dari mandau pada umumnya. Selain itu, gayang juga terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsinya, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pemangku Adat Dayak Tidung Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Ahmad ST.
2: Suku Tidung asli mengatakan mandau ini gayang. Tapi pada intinya gayang berasal dari mandau. Hanya sub Tidung saja mengatakan mandau ini gayang. Jadi gayang ini terbagi dari 4. Terutama gayang dipakai jalan ke hutan, dan kedua gayang pakaian itu untuk pertahanan diri. Dan ketiga gayang melantik. Gayang melantik itu untuk kita bercocok tanam, terutama berkebun, menebang pohon. Nah, dan yang selanjutnya yang keempat, gayang bangkung. Gayang bangkung itu kita bawa ke laut. Karena ke laut itu kita membutuhkan gayang, gayang bangkung, yaitu untuk memotong pohon, ya untuk membelah-belah ikan yang kita gunakan untuk makan di laut.
3: Gayang memiliki sisi historis dan filosofis menarik untuk diketahui. Ada jenis gayang yang dapat digunakan sehari-hari, dan ada pula gayang asli turun-temurun dari nenek moyang yang hanya dapat digunakan pada situasi untuk pertahanan diri ataupun pada saat ritual adat tertentu.
2: Gayang pakaian itu matanya polos. Tidak ada mata sebelah kayak begini. Ini kan ada mata sebelah nih. Ada mata sebelah. Ini kita pakai sebelah kanan. Kalau kita pakai sebelah kiri, agak-agak ganjil kita memakai. Nah, tapi kalau gayang asli yang kami simpan untuk pertahanan diri, gayang kami itu matanya polos. Tidak seperti ini. Nah, hanya ini gayang untuk kita pakai memotong-motong pohon. Gayang untuk memakai pohon. Maka perbedaannya. Begitu juga gayang bangkung. Kalau bangkung itu agak lebar sedikit ini, dia punya ujung. Karena untuk memotong pohon itu biar apa? Berat sedikit kepalanya. Ujung gayang.
3: Gayang khas suku Tidung memiliki berbagai struktur, seperti sarung bilah yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran. Selain itu, terikat pula kantong pais yang berisi pisau penyerut dan kayu gading yang diyakini dapat menolak binatang buas. Selain itu, pada gayang asli yang disimpan secara turun-temurun, terdapat bagian tubuh hewan yang telah dibunuh oleh nenek moyang untuk mempertahankan diri pada masa lampau, seperti rambut, taring, kuku, bulu maupun kulit hewan.
2: Karena gayang ini kita simpan sudah di ritual, bahkan gayang ini sudah pernah membunuh binatang. Maka kita ngambil itu, taringnya, bahkan kukunya, bahkan bulunya kita lengketkan di sini.

0: Maka inilah ada taring, ada rambut, ada bulu. Nah, kita simpankan di sini. Kebetulan pada waktu itu mungkin dikejar harimau. Nah, inilah gunanya gayang. Itu saya bilang untuk pertahanan diri. Kalau kita tidak pakai gayang, mau pakai apa sih? Yang jelasnya kita matilah diterkam.
1: Seperti halnya senjata-senjata tradisional lainnya, terdapat pula ritual pensucian gayang. Ritual ini diwarnai dengan ritual-ritual tertentu dan dilakukan pada bulan Safar dengan menggunakan prapen, dupa, kelapa muda, dan bunga mawar.
0: Kalau kita orang Tidung, penyucian besi ini pada waktu bulan Safar. Pada waktu bulan Safar itu, maka itulah orang-orang tua kita itu ritual untuk mensucikan parang-parang yang ada ini. Karena leluhur itu katanya kalau tidak disucikan nanti apa ya, kualat ya. Kualat. Jadi disucikan, dibersihkan. Bahkan kami itu persiapan untuk membersihkan itu pakai kalau sekarang ini apa ya bahasa ya, prapen ya. Pakai prapen, ada dupa, bahkan ada kelapa muda, bahkan ada bunga-bunga mawar. Untuk kita pakai ritual untuk mensucikan mandau atau gayang kita ini.
1: Abu Bakar, pengrajin besi di Nunukan, mengaku sampai saat ini masih membuat gayang. Ia belajar membuat bilah gayang dari sang paman pada saat dirinya masih duduk di bangku SD. Dalam seminggu, pria asli suku Tidung ini mampu membuat 2 bilah gayang. Tidak hanya dari besi biasa, bilah gayang juga ada yang dibuat dari batu gunung yang mengandung besi atau lebih dikenal dengan batu besi.
2: Kalau untuk saya sendiri enggak pernah belajar khusus. Cuma melihat sama paman aja. Kalau untuk sekarang sih masih, malah yang memesan dari luar-luar daerah gitu. Kebanyakan lah dari luar daerah. Ya kalau untuk sekarang kebanyakan besi lah daripada yang lain kan. Kalau seperti dulu kan besi enggak ada, dari batu aja orang buat.
1: Selain Abu Bakar, kami juga menjumpai pengrajin ukiran gayang, yaitu Minjar Kasnika. Pria yang akrab disapa Ujang Ming ini telah mengukir banyak sarung gayang sejak tahun 2009. Namun dirinya mengaku telah belajar mengukir sejak SMP bersama sang kakek.
3: Kalau untuk mengukir ini ya bisanya itu dari tahun 2009. Cuman kalau ikut belajar itu sudah mulai saya SMP. Dari almarhum Kai, lihat-lihat terus belajar. Cuman bisanya bisa mengolah sendiri ukiran ini di tahun 2009 sampai sekarang.
1: Ukiran pada gayang pun memiliki filosofi masing-masing, seperti ukiran tanaman pakis, bunga kunyit, pegalian, lintah, dan bentuk-bentuk taring.
3: Setiap filosofinya berbeda-beda, Mbak. Terkadang kita ada memasukkan seperti pohon pakis, terus tuh bunga kunyit, pegalian, ada lagi seperti lintah, itu ada semua, lintah pokoknya, serta taring menaring itu tadi, bentuk taring, bentuk kuku hewan. Itu ada semua di situ. Yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau sudah pernah berburu hewan ataupun kita sudah pernah memotong hewan, ukiran itu yang salah satu dianggap sakral itu dari hewan, salah satunya. Itu seperti beruang. Itu kan dia mempunyai kekuatan itu, Mbak. Beruang yang mempunyai kekuatan, makanya dimasukkanlah di situ. Nah, ada juga gayang ini, dia tidak langsung diukir. Separuh saja. Nanti setiap dia, kalau di zaman dulu itu ada berburu dapat hewan ini yang dianggap kuat ataupun harimau seperti beruang, dimasukkanlah itu.
1: Saat ditanyakan mengapa kini pengrajin senjata tradisional khas suku Tidung berupa gayang sulit ditemukan, Ujang Ming pun turut menjelaskan.
3: Kami berharap itu yang muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita yang ada di Kabupaten Nunukan. Itulah sebenarnya, karena kalau sampai dikatakan hilang, memang tidak hilang. Cuman pengrajin-pengrajin ini juga sangat berharap generasi yang akan datang ini mau belajar. Itu yang sebenarnya kami harapkan.
0: Seluruhnya pemuda-pemuda yang generasi muda, marilah giat untuk mempertahankan harkat kita, harga diri kita dengan mandau ini sesuai dengan filosofi yang dulu. Karena filosofi yang dulu, apabila kita mengacungkan sebuah mandau, kekuatan kita itu

Upai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan, yang sekarang dikenal dengan Gunung Upai Semaring. Upai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Upai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Upai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Upai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu, di Gunung Upai Semaring akan terdengar suara seruling Upai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua, dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

Dangdut. Luar biasa ya, kita berdangdut di siang-siang hari ini. Sudah mau ke sore ini karena sudah jam 14 lebih 45 menit, 15 menit lagi. Tapi cuaca di luar masih terang-terang saja, masih matahari masih menyinari bumi Nunukan. Oke, pendengar RRI Nunukan, tadi lagu apa ini? Tasya DA7, Teman Jadi Nyaman. Ada yang sudah pernah merasakan itu? Awalnya teman-teman, lalu nyaman. Lalu kemudian apa lagi? Oke. Pendengar RRI Nunukan, ada Adibal, Bida dari Cinta. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kita menikmati sore, siang menjelang sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut. Kita berdangdut ria. Oh ya, hampir lupa. Selamat Idul Adha untuk saudara-saudaraku yang merayakan. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini memberikan suasana yang lebih indah, yang berkorban ya, mudah-mudahan mendapat rezeki yang melimpah dan tahun depan bisa berkorban lagi. Dan juga untuk saudara-saudaraku yang berada di seputaran Sebatik, ada Sungai Nyamuk, hampir lupa Sungai Nyamuk ya, di sana yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan. Selamat siang menjelang sore dan sehat-sehat selalu. Oke, yang sedang menikmati hari ini mungkin masih ada rendang sisa sambil dengarkan dangdut di Pro Dangdut RRI Pro 1 Nunukan.

Tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyung dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut.

0: Catrie Catrie.
1: Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa, walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai, kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat dari kuil dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama, jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangnya itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang, yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya, karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah, konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2018

0: meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cabar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

Bro Dangdut masih menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 15.32, tidak terasa ya, sebentar lagi pukul 4. Untuk Anda yang akan beraktivitas, hati-hati dan waspada, kami himbaukan untuk Anda selalu mengontrol kecepatan kendaraan Anda. Kami doakan semoga sampai di tujuan dengan selamat. Kali ini, gejolak asmara.

0: Lahir di Satui, Kalimantan Selatan.
1: Baca apa, Den? Serius sekali.
0: Agung, ini nih, di uang 5.000 itu ternyata pahlawan Indonesia dari Kalimantan.
1: Oh iya? Siapa, Den?
0: Lihat nih uang 5.000 ku. Dokter Kiai Haji Ijam Khalid, salah satu tokoh ulama sekaligus pahlawan nasional yang memberikan perhatian khusus pada kemajuan pendidikan untuk terciptanya orang-orang hebat yang beriman dan berkualitas, Gung.
1: Kalau gitu, aku harus rajin belajar dan mulai sekarang harus punya cita-cita juga nih. Supaya bisa jadi pahlawan seperti Pak Ijam Khalid, pahlawan yang beriman dan berkualitas.
0: Nah, kalau itu aku juga setuju, Gung.
2: Sampai salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

0: tingginya itu kan cukup tinggi itu lokasinya. Membawa semennya aja itu harus menggotong dengan tenaga manusia, semen, air, nggak ada air di atas itu. Sehingga dia membawanya ya manual.
1: Ya ini salah satu prestasi yang patut dicontoh di Indonesia, khususnya lapas Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Cukup membanggakan sebagai masyarakat Nunukan.
2: Pesona replika Mandau dengan ukiran khas Kalimantan yang berdiri tegak di antara rindangnya pepohonan menyambut kedatangan pengunjung di agrowisata Sai Lanuka yang terletak di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Sai Lanuka atau singkatan dari Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Nunukan merupakan tempat pendidikan dan pembinaan keterampilan bagi narapidana di luar tembok lapas Nunukan untuk bekal kemandirian sebelum mereka kembali hidup normal di tengah masyarakat.
3: Lagi panen kangkung, Pak. Ini panenan keberapa ini, Pak?
4: Keduanya.
3: Keduanya? Jadi tiap hari atau?
4: Tidak,
3: hari tertentu ya.
2: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Iwayan Nurastawibawa, menceritakan secara singkat alasan dan proses dibangunnya wisata favorit masyarakat Nunukan ini.
0: SAI itu adalah program nasionalnya pemasyarakatan. SAI itu kepanjangannya Sarana Asimilasi dan Edukasi. Jadi asimilasi itu adalah diperuntukkan untuk bagi mereka warga binaan ya. Mungkin teman-teman pemirsa tahu tentang warga binaan itu apa, narapidana. Yeah. Yang akan menjelang bebas itu diasimilasikan dulu di SAIPU. Nah, di situ dia akan diberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, edukasinya itu, fungsi edukasinya itu memberikan bekal lah, bekal kemandirian buat mereka itu agar nanti setelah bebas bisa hidup dengan normal di masyarakat kembali gitu. Kita kan pakai tenaga manusia semua dan tingginya itu kan cukup tinggi tuh lokasinya. Membawa semennya aja itu harus menggotong dengan tenaga manusia, semen, air, nggak ada air di atas itu. Sehingga dia membawanya ya manual. Tugu Mandau sendiri itu 2 bulan. Yang sisanya itu hampir 7 bulan sampai di bawah itu. Ada tangga-tangga, apa namanya, ornamen-ornamen lainnya itu. Kami hitung sampai selesai itu 7 bulan.
2: Untuk menyambangi wisata ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lokasinya dapat ditempuh dengan waktu 40 hingga 50 menit dari pusat kota Nunukan. Sai Lanuka juga dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Setibanya di gerbang wisata Sai Lanuka, pengunjung akan dihadapkan dengan warga binaan pemasyarakatan yang bertugas di loket karcis. Untuk masuk ke area wisata ini, pengunjung hanya dibebankan dengan biaya karcis sebesar Rp5.000. Hanya berjalan beberapa langkah setelah melewati pintu masuk, pengunjung langsung disuguhkan bangunan pendopo yang berdiri di atas danau buatan berhiaskan tanaman teratai dan ornamen bangunan khas Jepang yang membawa kita seakan berada di bumi sakura tersebut. Tidak jauh dari lokasi itu, pandangan akan kembali dibuat kagum dengan penataan lahan pertanian yang dikemas dengan begitu rapi dan seindah mungkin. Setiap tanaman diberikan papan nama untuk mengetahui jenis tanaman apa saja yang ada dalam area wisata tersebut. Tak hanya itu, lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola langsung oleh warga binaan pemasyarakatan itu juga diisi oleh tanaman seperti sayur-sayuran, cabai, ubi, jagung, terong, nanas, mangga, durian, hingga kelapa sawit. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat peternakan dengan berbagai jenis hewan seperti sapi, ayam, bahkan ikan air tawar.
0: Di samping untuk warga binaan, saya itu juga ditujukan kepada masyarakat. Makanya untuk itu masyarakat bisa berkunjung, bisa melihat. Artinya ketika masyarakat sudah paham, oh ternyata warga binaan itu bisa berkarya juga. Betul. Bisa menanam cabai, menanam kangkung dan lain-lain. Jadi masyarakat ini ketika udah tahu itu kan dia, oh ternyata mereka ini enggak seperti yang dibayangkan, mereka ini jahat dan sebagainya. Nantinya masyarakat nggak ragu lagi ketika mereka sudah bebas diterima di masyarakat dengan keahlian yang dia miliki gitu. Penanaman itu kita bagi ya, ada yang bagian sayuran kangkung tersendiri warga binaannya, ada yang cabai beda yang nangani, ada yang terong dan sebagainya. Nah itu kita jual ya bagi pengunjung yang mau beli langsung di situ, bisa metik langsung, bisa ditimbang langsung dibayar di sana. Liburan sambil belanja sayuran ya, bisa juga belanja yang lain seperti tempe bisa, terus mau beli roti bisa, mau batik juga bisa. Peternakan saat ini ayam pedaging ya, itu jualnya dia nggak bisa setiap hari, dari masih bibit ke sudah bisa dijual itu sekitar 34 hari gitu kan, itu dia nanti diambil oleh agen biasanya.
2: Meski seluruh objek wisata harus ditempuh dengan berjalan kaki, namun akan terbayarkan dengan kreativitas-kreativitas warga binaan. Salah satunya gerbang wisata Tugu Mandau, tombak dan taming terbesar di tapal batas setinggi 12 meter yang menjadi buruan utama traveler. Selain itu, pengunjung juga dapat berpose di beberapa objek andalan wisata Sailanuka seperti Jembatan Cinta, bangunan miniatur sel tahanan Soekarno, hukuman pancung, hingga bangunan hukuman gantung.
0: Kalau saat ini mungkin masih pada destinasi biasa ya, kalau Tugu Mandau, terus apa ada spot foto, itu yang kita, spot fotonya pun tidak biasa karena kita punya tema tersendiri kayak miniatur hukuman pancung. Ini masyarakatnya biar teredukasi, pidana itu begitu dulunya, dari pancung ke listrik ke gantung, baru sekarang ini bincang-bincang sama teman-teman di kantor di lapas itu, gimana kalau di atas itu saya mau bikin Tugu Mandau. Kenapa Tugu Mandau Pak? Karena ini danau Kalimantan, identik dengan ada Dayak yang terkenal, yang saya kenal ya, Dayak itu identik dengan Mandau ya, itu makanya untuk ikonnya itu kami setujui saat itu Tugu Mandau.
2: Desiran angin di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut menemani pandangan pengunjung saat ingin melihat sekeliling Pulau Nunukan melalui puncak wisata Sailanuka. Biasanya setelah lelah, pengunjung akan bersantai di sejumlah gazebo sembari menikmati alunan musik dari Lanuka Band yang dibawakan langsung oleh warga binaan. Diresmikan pada 20 Agustus 2022 lalu oleh Bupati Nunukan Haja Asmin Laura Hafid, wisata Sailanuka telah banyak menarik animo pengunjung dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia. Hamparan pandangan alam dan sejumlah keindahan yang dimiliki wisata Sailanuka sejatinya akan membekas pada setiap pengunjung yang menginjakan kakinya. Salah satunya, pengunjung bernama Mansyur. Ia merasa begitu bangga dengan dibangunnya Sailanuka di perbatasan Indonesia-Malaysia. Ia berharap gubernur dapat menghibahkan lahan agar Sailanuka dapat lebih dikembangkan dan menjadi contoh bagi lapas lain yang ada di Indonesia.
1: Kalau saya melihat animo masyarakat luar biasa dan cukup bagus. Ya, sisa harus dikembangkan ke depan, terutama selahan. Supaya edukasi yang kata kalapas tadi, ya kinerja-kinerja para binaan itu lebih meluas dan lebih mendapat ilmu. Nah, oleh karena itu kita minta sama Pak Gubernur supaya bisa menghibahkan lahan kepada lapas kelas 2 ya, kalau tidak salah ya. Satu keluarga datang. Ya, ini salah satu prestasi yang patut dicontoh di Indonesia, khususnya lapas Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Cukup membanggakan sebagai masyarakat Nunukan.
2: Besarnya angka pengunjung di setiap minggunya secara perlahan menumbuhkan inovasi-inovasi liar dan keberanian dari pihak lapas Nunukan. Dalam waktu dekat ini, diagendakan akan dibangun kolam renang dan sirkuit Mandalika Mini untuk menyalurkan minat serta bakat anak-anak di wilayah perbatasan.
0: Nanti tahun 2023 ini kita akan bangun kolam renang untuk dewasa dan untuk anak-anak. Ada juga permainan anak-anak yang kayak mobil-mobilan. Kita buat istilahnya itu nanti sirkuit Mandalika Minion. Jalannya udah ada, sudah dibuat. Terus nanti juga ada playhouse. Jadi kita akan rencanakan buat playhouse buat anak-anak. Biar anak-anak juga teredukasi. Ya, di samping juga tempat hiburan, tapi dari usia dini kita edukasi. Yang pertama, pesan saya kepada generasi muda di Nunukan ya, dan bagi yang ingin belajar ke Sailanuka, pahami maksud dan tujuannya, sehingga nanti selain berwisata ada hikmah yang bisa diambil. Saya berharap kepada masyarakat semua di Nunukan ini, jangan takut sama mantan warga binaan. Mereka juga manusia biasa yang kemungkinan tergelincir saat itu, dan mereka sudah dibekali dengan keahlian. Insya Allah bisa jadi manusia yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat gitu.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: niaga saat ini adalah budaya akikah. Akikah yaitu suatu peristiwa penyembelian hewan kambing pada hari mencukur rambut anak yang baru dilahirkan. Tidak ada batasan waktu untuk menggelar akikah. Namun, waktu terbaik dilakukannya akikah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hari ketujuh kelahiran anak. Kali ini kami ajak Anda untuk berkunjung ke rumah saudara yang akan melaksanakan tradisi akikah. Tradisi ini dilaksanakan cukup sederhana, namun tidak mengurangi makna yang diwariskan oleh leluhur. Kehadiran kami disambut sukacita oleh tuan rumah.
1: Syaratnya untuk kambing saja sampai umur 1 tahun. Bawah umur 1 tahun kambing tidak bisa dipotong. Kalau laki-laki sebenarnya semua satu bisa, cuma kalau kita kelebihan atau apa namanya kelebihan rezeki bisa 2 kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan 1 biasanya. Itu saja. Cuma itu saja yang tadi. Ya, dengan yang syarat yang kambing saja tadi itu yang penting. Baik. Karena di bawah 1 tahun tidak bisa dipotong. Itu saja. Baik. Ya sampai sekarang berterusan sampai sekarang.

prosesi pemotongan hewan sembelihan yang dilakukan pada saat akikah dilaksanakan di awal sebelum proses mencukur rambut si anak. Biasanya, hewan yang akan disembelih telah disiapkan satu hari sebelum pemotongan hewan.

Setelah proses pemotongan hewan selesai, akan langsung dibersihkan oleh pemuda-pemuda yang telah siap untuk melanjutkan tugas mereka untuk membersihkan dan memotong kecil-kecil hewan yang sudah disembelih sebelum diserahkan kepada ibu-ibu yang sudah siap menunggu untuk dimasak.

0: ya sering-sering ikuti kalau ada acara-acara hakikat kesyukuran, ya sering ikuti karena silaturahmi juga keluarga-keluarga banyak yang datang dari daerah. Ya biasa juga lihat dari orang-orang yang berpengalaman. Nah, saya ikuti. Jadi sering juga kupas-kupas kambing begini, kulit kambing.
1: Baik. Sudah biasa.
0: Ya sudah biasa.
1: Baik.
0: Selalu saya ikuti.

Tradisi akikah juga menjadi ajang berkumpul dan silaturahmi keluarga. Kerjasama dilakukan mulai dari persiapan, memasak, hingga pelaksanaan acara dilakukan bersama dengan penuh sukacita.

dan budaya adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu, sebagai generasi muda, penerus dan pewaris budaya, kita harus melindungi, melestarikan, serta mencintai kebudayaan.

Anda masih bersama kami, pendengar Hereri Pro 1. Nunukan saya Nuberik masih menemani sore hari Anda. Kami juga nanti akan mengupdate informasi Anda bersama Lintas Banjar Nusantara yang beragam informasi akan kami sajikan untuk Anda. Dan kali ini ada Lila, Bernafas Tanpamu.

0: Jang, jadi enggak pesan kopinya?
1: Jadi.
0: Iya, kopi apa?
1: Kopi pasta. Kopi yang kemarin aja, Ding. Kopi hitam. Manis.
0: Bilang kah dari tadi. Tunggu. Buatkan, ngopi aja repot.
2: Oh, Jang, kok ngopi aja? Biasanya ngepul.
1: Takut, Yun.
2: Takut kenapa?
1: Tadi nih, waktu aku berangkat ke sini kan, aku naik mobil sambil ngerokok. Aku dengar radio, ada iklan di radio nih. Iklan layanan masyarakat gitu. Katanya, kalau kita hisap rokok nih, satu kali hisapan itu 2000 racun masuk ke tubuh kita. Langsung aja, rokoknya aku matikan.
2: Oh, cepat sadar juga kau, Jang, ya.
1: Iyalah, Yud. Kesehatan itu kan mahal. Kalau kita jatuh sakit,
2: ada permen nih.
1: Mau, Pak Jang?
2: Wah, cuma satu.
1: Asyuh, Jang, wah.
3: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Namun sayangnya dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua. Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses memanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Sementara bagi suku Dayak Kenyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.

0: Tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahniar, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya. Seperti apa ya pernikahannya?
2: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
3: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon.

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya, kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih

0: aman proses pernikahan zaman dulu.
1: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
0: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
1: Kayu apa itu Pak kalau dengan?
0: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
1: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
0: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
1: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
0: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
1: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
0: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
1: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaye. Ketua adat suku Dayak Lundaye mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
0: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaye itu masalah purut atau mas kawin tadi. Yeah. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah jadi sampai hari ini, sampai tahun ini 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaye. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaye tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaye yang kita lihat. Nah jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah terus acara resepsinya juga ikut berubah, karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah karena sistem pesta di sekerayan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
3: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, yaitu pakar Institut Pertanian Bogor, Saludin, mengingatkan limbah kurban harus ditangani secara khusus berdasarkan jenis dan lokasi pengelolaan. Mendengar penanganan yang tepat dinilai penting untuk pencegahan pencemaran lingkungan serta risiko gangguan kesehatan masyarakat. Ya, limbah kurban terbagi menjadi dua kategori utama, yakni limbah di area penjualan dan area penyembelihan hewan. Masing-masing jenis limbah memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan metode penanganan yang berbeda pula.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: acara pesta panen padi masih rutin dilakukan setiap tahun dari suku Dayak Lundaye hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai laporan kepada pemerintah dengan hasil panen yang sudah mereka dapatkan pada tahun tersebut. Seorang tokoh dari suku Dayak Lundaye, ia adalah Ibu Dorma yang juga selalu mengikuti upacara panen padi tersebut.
1: Pemeran itu adalah upacara atau pesta panen. Itu harus rutin dilakukan setiap tahun. Dia selesai panen padi. Mereka setiap tahun

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 28 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Nubair, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Niar. Halo Niar.
1: Ya, selamat sore Erik, apa kabar?
0: Puji Tuhan baik-baik saja. Anda sore ini cerah sekali ya, Niar.
1: Alhamdulillah, masih lebaran kan?
0: Betul, betul, betul, luar biasa. Baik, ada informasi apa ini Niar?
1: Erik, dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan sampaikan informasi mengenai permasalahan sampah plastik.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, permasalahan sampah plastik terus menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan perhatian mengingat dampak yang panjang serta perlunya solusi melalui pengurangan dan daur ulang. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Dia daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan.
3: Permasalahan sampah plastik hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Sampah plastik dinilai menjadi salah satu penyumbang terbesar persoalan sampah karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Kondisi tersebut mendorong perlunya perubahan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Bahkan, kelangkaan sejumlah produk berbahan plastik dinilai menjadi momentum untuk mencari alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Pengamat lingkungan, Akbar Rahman, mengatakan pengurangan penggunaan plastik perlu dilakukan karena dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan jauh lebih besar. Menurutnya, negara-negara maju telah menerapkan sistem pemilahan sampah termasuk pemisahan khusus untuk sampah plastik agar dapat didaur ulang.
2: Dia daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan baku baru itu tidak tinggi. Nah, ketika sampah plastik itu bisa daur ulang, bisa dimanfaatkan ulang. Jadi kita tidak menambah bahan baku baru.
3: Dalam hal ini, pengelolaan sampah plastik dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui perubahan kebiasaan sehari-hari. Edukasi mengenai pemilihan sampah dan pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai guna dinilai penting dilakukan sejak usia dini. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengatakan pihaknya terus mendukung upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengurangi sampah plastik melalui edukasi dan aksi nyata di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengelola sampah plastik menjadi ekobrik yang dimanfaatkan sebagai kursi dan meja untuk fasilitas publik.
4: Dari PKK Kota Banjarmasin juga untuk sampah plastik yang bisa dibikin ekobrik, dan kami bikin juga bentuk kursi. Jadi kursi dan meja yang kemarin juga sempat kami distribusikan sendiri ke Taman Edukasi Jari Saleh yang nantinya bisa dimanfaatkan anak-anak di pojok baca dan sekaligus mengedukasi anak-anak sejak dini tentunya bahwa kemasan plastik bisa dibikin kursi ekobrik dan itu memiliki nilai ekonomis dan bisa dijual.
3: Pihaknya berharap upaya pengelolaan sampah plastik melalui pemanfaatan kembali limbah dapat semakin berkembang dan diikuti masyarakat luas. Dengan keterlibatan semua pihak, persoalan sampah plastik diharapkan dapat ditekan sehingga terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Erik, demikian laporan dari reporter kami Rizky Wahyudi dan saya kembalikan ke Erik.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya, Regita Bayu. Halo Regita Bayu, bagaimana kondisi cuaca sore ini di Tarakan?
1: Untuk Tarakan sore hari ini cukup cerah, rekan Erik. Bagaimana baik. Untuk di Nunukan?
0: Nunukan juga cerah sekali, sampai saat ini matahari masih senyum lebar ini, Bayu.
1: Baik.
0: Ya, ada informasi apa rekan Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Polres Tarakan kurban 8 ekor sapi, Erik.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Momentum Idul Adha tahun 2026 ini, Polres Tarakan berkurban 8 ekor sapi.
2: Pemotongan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing.
3: Meraikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh rasa syukur, Kepolisian Resor atau Polres Tarakan menggelar penyembelihan belasan ekor hewan kurban pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diinisiasi oleh keluarga besar Polres Tarakan ini dipusatkan di seputaran asrama polisi atau Aspol Kampung Bugis. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik menyatakan bahwa ibadah kurban tahun ini merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus rasa syukur seluruh personil Polri di lingkungan Polres Tarakan. Ia menyebut pada Idul Adha tahun ini, Polres Tarakan menyembelih sebanyak 11 ekor hewan kurban yang terdiri dari 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban tersebut merupakan hasil infak jajaran personil dan keluarga besar Polres Tarakan.
2: Pemotongan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing, yang di mana kurban ini adalah dari impak para personil Polres Tarakan dan juga keluarga besar Polres Tarakan, dan peruntukannya nanti tentunya pada personil Polres Tarakan dan juga masyarakat.
3: Erwin mengungkapkan peruntukan daging kurban akan pihaknya distribusikan kepada personil dan juga masyarakat yang berada di seputaran asrama polisi Kampung Bugis. Melalui momentum ini, Kapolres berharap semangat berkurban dapat meningkatkan rasa sosial yang tinggi bagi institusi Polri untuk saling berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengimbau warga Tarakan untuk terus menjaga kerukunan, mempererat tali persaudaraan, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Erik, di RRI Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Regita Bayu dari RRI Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kerusakan jalan dan jembatan di Krayan Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Reporter Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki menuju sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan kondisi jalan saat ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurutnya pelajar tidak punya pilihan selain berjalan kaki karena kendaraan sulit melintas di jalan tersebut.
2: Naik motor, tapi sekarang udah bisa naik motor. Ya takut juga kan karena jalannya lumpur, ya licin, ya paksa jalan kaki lah. Kalau yang di hilir itu bisa hitungan jam. Ada lokasi di hilir ini, anak-anak dari sana, ya itu bisa sampai ya 1 jam lah. Mau dipaksa bawa motor kan licin, apalagi ya lumpur, ya tidak bisa juga sampai di sana kan kotor kan.
1: Selain jalan berlumpur, sejumlah jembatan penghubung di wilayah Krayan Selatan juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, aktivitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total. Kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan aman.
2: Ya masalahnya lagi ya jembatan ini, ada jembatan penyeberangan anak sungai, kan dibuat kayu log gitu kan. Jadi ada yang longsor, ada yang amblas, ya itu yang ada sekarang ini.
1: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat kembali normal. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Turontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, bagaimana kabar di sana?
1: Di sini cuaca mendung, Erik.
0: Oh,
1: Kota Samarinda sore hari ini.
0: Terbalik ya, Nunukan masih tersenyum lebar ini matahari.
1: Iya.
0: Iya, ada informasi apa nih rekan Dedi?
1: Informasi terkait perayaan Hari Raya Idul Adha, Erik.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Erik. Pemirsa dan pendengar, panitia kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini menjadi 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dari puluhan hewan tersebut, Masjid Madinatul Iman kembali dipercaya mengelola sapi bantuan kemasyarakatan Presiden seberat 1 ton 50 kg. Berikut laporannya.
2: Panitia Kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ketua Panitia Kurban Muhammad Sukri menyatakan sapi kepresidenan tiba pada Rabu siang dan diserahkan secara resmi oleh protokol Pemkot Balikpapan selepas Ba'da Asar. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Madinatul Iman sendiri dilaksanakan pada hari Kamis 28 Mei 2026.
3: Penyembelihan hewan kurban ini ada beberapa yang sudah memberikan sumbangan. Sekarang ini berjumlah sampai detik ini 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Setiap kontainer 4 kilo. Jadi setiap kelompoknya kita siapkan 7 kontainer. Sedangkan untuk mustahik itu kita per kantong atau per 1 kilo per jiwa. Dan kita siapkan 2000 kupon. Pendistribusiannya pertama adalah zona 1 lewat semua ketua-ketua RT se-Gunung Bahagia berjumlah 59 RT.
2: Selain bantuan Banpres, sumbangan sapi juga datang dari Wali Kota Balikpapan dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Ketua DPRD, Forkopinda, serta pihak swasta dan 8 kelompok warga. Proses distribusi daging akan menerapkan metode higienis, di mana panitia menyiapkan 2.000 kupon untuk mustahik khusus daging sapi Banpres sebanyak 300 hingga 350 paket. Akan dikirim langsung tanpa kupon menggunakan armada hotel untuk para pemulung di Kampung Timur dan Karang Joang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda, Erik Dinunukan.
0: Terima kasih rekan Teddy dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Seno. Halo Seno, bagaimana kabar di sana?
1: Iya, Erik, di Palangkaraya alhamdulillah baik. Saat ini cuaca sebagaimana teman-teman lain di Kalimantan, cerah berawan nih, Erik.
0: Baik. Ya, ada informasi apa ini rekan Seno?
1: Baik. Dari Palangkaraya ada informasi terkait dengan pendistribusian ribuan kupon hewan kurban, Erik.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Erik dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Masjid Al-Muhajirin di Jalan Bondol Palangkaraya yang berlokasi di perumahan padat penduduk melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan mendistribusikan ribuan kupon kepada masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek Perumnas Berangga 3 ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
3: Masjid di perumahan padat penduduk Al-Muhajirin Jalan Bondol Palangkaraya melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, panitia kurban juga menerima tambahan 1 ekor sapi dari pemerintah Kota Palangkaraya. Dalam pelaksananya, panitia mencetak lebih dari 1.000 kupon dan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Perumnas Bumi Palangka 3. Ketua Masjid Al-Muhajirin Jalan Bondol Ahmad Mujib menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lebih baik. Menurutnya, kebersamaan dan kerukunan antar umat muslim di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin masih terjaga dengan baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
2: Ya, alhamdulillah hari raya kurban tahun ini juga akan lebih baik untuk bagi umat muslim yang ada di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin ini, karena kebersamaan, kerukunan antar umat masih terjaga dengan baik dan makin baik, dan alhamdulillah kita setiap tahunnya bisa berbagi dan tiap tahunnya makin berbaik kepada sesama yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek Perumnas Berangga 3 ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
3: Ia juga mengatakan bahwa kegiatan kurban menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial antar warga melalui semangat berbagi kepada sesama. Ia menambahkan ibadah kurban bukan hanya bentuk ibadah keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Sementara itu, pemuka agama Ainur Rofiq menyampaikan ibadah kurban bertujuan untuk membantu mengurangi persoalan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial saat ini sudah memprihatinkan karena masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4: Sebenarnya ini ibadah, kalau menurut saya ini adalah ibadah sosial. Sebenarnya ini untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat yang sekarang ini sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Orang kaya tidak tahu tetangganya nggak bisa makan, sudah nggak ada lagi itu seperti itu. Makanya dengan kurban ini mudah-mudahan mengobati sedikit rasa untuk orang-orang yang memang serba kurang kecukupan dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.
3: Ainur Rofiq juga berharap melalui kurban tersebut bisa menjadi solusi bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya bantuan, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan diharapkan dapat sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka rasakan. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung tertib, diawali pagi hari doa bersama, kemudian penyembelihan dari pagi sampai siang, makan bersama, terakhir pendistribusian ribuan daging kurban. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, rekan Erik, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Ya, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Panjat Nusantara ya, edisi Kamis 28 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nuba Erik mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahniar, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya, seperti apa ya pernikahannya?
2: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
3: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan

0: Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita.

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum, dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu, seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan, baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi. Kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan petak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di Sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
4: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
5: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Nunukan. Tidak terasa beberapa menit lagi kebersamaan kita akan usai, dan jangan kemana-mana karena ada rekan saya Sasha yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu terakhir di segmen ini, setelah itu kita akan menikmati lagu-lagu religi, alunan musik religi. Nanti akan awali juga dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai selesai. Qori Aisyah Nur Ramadhani.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

0: sedekah. Sadaqallahul Azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Nonogan. Baru saja Anda mendengarkan pengajian Al-Quran, pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai. Dan pendengar, di sore hari ini saya Syasha menemani Anda hingga nanti jam 12 malam. Dan saya informasikan untuk Anda bahwa untuk azan maghrib hari ini di wilayah Kabupaten Nonogan dan sekitarnya berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nonogan jatuh pada pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah. Masih ada sekitar 14 menit untuk kita bersiap-siap ya, sebelum nanti kita melaksanakan sholat maghrib. Mungkin yang tadi kita beraktivitas habis olahraga bisa membersihkan diri, ataupun mungkin memulai petang ini dengan membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Larangan berprasangka buruk. Imam Al-Qurtubi berkata,
1: yang dimaksud prasangka adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas.
0: Al-Imam An-Nawawi berkata,
1: prasangka buruk yang diharamkan apabila hal itu terus-menerus ada pada diri seseorang dan bersemayam di dalamnya. Bukan prasangka yang hanya terlintas di hati dan hilang dalam sekejap. Karena datangnya prasangka seperti itu memang tidak dapat dihindari dan Allah pun memaafkan hal semacam itu.
0: Berprasangka buruk dapat menimbulkan akibat yang buruk, pendengar. Berburuk sangka dapat menimbulkan perpecahan. Berburuk sangka dapat melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan berburuk sangka akan mengotori hati.

menjadi teka-teki besar karena ketidakjelasan informasi yang ada dalam catatan sejarah. Beberapa teori mengindikasikan bahwa peristiwa besar seperti perang, bencana alam, atau epidemi penyakit yang meluas dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekosongan informasi ini mempengaruhi kemampuan masyarakat kuno untuk menyimpan catatan sejarah secara akurat. Data arkeologis dari berbagai situs pada periode tersebut menunjukkan tanda-tanda keruntuhan struktur sosial dan ekonomi dengan penurunan jumlah peningkatan artefak dan struktur yang jelas dari periode tersebut. Meskipun jumlah sumber tertulis masih ada, interpretasi

0: multidisiplin termasuk analisis genetik dan penelitian geologis untuk mencoba mengisi kesenjangan informasi ini. Namun hingga saat ini, jawaban pasti apa yang terjadi pada abad kekosongan masih belum terungkap sepenuhnya. Faktor-faktor seperti invasi suku-suku barbar, migrasi massal, dan perubahan politik yang drastis juga dianggap menjadi kontributor potensial terhadap kekosongan informasi tersebut, menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial dan politik pada periode tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitasnya, para sejarawan terus berusaha untuk mengumpulkan bukti yang lebih jelas dan valid untuk merangkai kembali cerita dari masa lalu yang suram ini, sambil mempertimbangkan berbagai aspek multidisiplin yang dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang abad kekosongan tersebut.
1: Waktu telah menunjukkan pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan hadirkan kumandang azan maghrib.

0: دعوه التامه.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari Raya Idul Adha menjadi momen penting untuk saling peduli dan menjunjung kebersamaan. Di hari itu pula dimaknai sebagai ungkapan simpati kepada sesama manusia, terutama bagi yang tidak mampu. Hal itu diwujudkan melalui pemotongan hewan kurban, yakni kambing, sapi, atau kerbau, kemudian dibagikan kepada masyarakat secara merata. Pada saat itu pula, masyarakat berkesempatan mengonsumsi daging lebih banyak dari hari biasanya. Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kandungan gizi daging kambing dan sapi bagus untuk tubuh. Namun demikian, kelebihan konsumsi daging kambing dan sapi akan berefek langsung seperti kita bisa merasa pusing dan mual. Beberapa penyakit degeneratif bisa terjadi bila mengkonsumsi daging secara berlebihan dalam jangka panjang, seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat, dan juga dapat menyebabkan kegemukan. Jadi yang harus kita ingat, dalam daging kambing dan sapi juga terdapat lemak jenuh yang tidak baik jika dikonsumsi secara berlebih. Protein secukupnya selebar telapak tangan. Jika berlebih, ginjal akan bekerja keras. Sebaiknya, lemak bukan dari gaji hewan. Karena lemak itu kalorinya paling tinggi. Bukan hanya menyebabkan gemuk, lemak juga sangat lambat dicerna. Untuk mencegah hal tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengontrol porsi makan daging di hari raya kurban. Misalnya dengan memperhatikan porsi daging. Perhatikan pula cara memasak daging. Sebaiknya daging dimasak secara matang sempurna ya. Daging yang digoreng akan menambah kadar lemak dari minyak goreng, sedangkan yang dibakar akan berisiko menambah zat karsinogenik penyebab kanker. Jadi sebaiknya memasak daging dengan cara direbus dan dikonsumsi bersama dengan sayur dan buah agar seimbang.

Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan untuk Anda yang baru saja usai menjalankan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan amal dan ibadah yang telah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar umat muslim di seluruh penjuru dunia, menyambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh hikmat dan sukacita kemarin. Di balik rutinitas tahunan penyembelihan hewan ternak seperti sapi, kambing maupun unta, ibadah kurban menyimpan esensi spiritual yang mendalam. Kurban bukan sekadar ritual keagamaan simbolis, melainkan sebuah refleksi atas tingkat keimanan dan ketaatan seorang hamba terhadap perintah sang pencipta, sekaligus menjadi momen penting juga untuk mengikis sifat egoisme manusia. Menurut Ustadz Anam Athari, dalam acara Mutiara Pagi RRI Lunukan yang terlaksana pada pagi tadi, pendengar, ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan, melainkan sebuah refleksi kemanusiaan untuk mengikis egoisme dan mempererat tali silaturahmi. Hikmah utama dari ibadah kurban berakar pada kilas balik sejarah ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keikhlasan mutlak putranya Nabi Ismail alaihi salam. Peristiwa agung tersebut mengajarkan umat manusia bahwa segala hal yang bersifat duniawi, termasuk harta dan keluarga, sejatinya adalah titipan yang tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pendengar, yuk kita rayakan Idul Adha minim sampah. Bagaimana caranya? Idul Adha minim sampah dengan menggunakan alas sholat yang bisa digunakan kembali atau reusable. Beberapa pilihan alas yang bisa kita gunakan sebagai pengganti koran adalah tikar, karpet, terpal, kain bekas dengan panjang dan lebar yang cukup dan sudah tidak terpakai di rumah. Kalau memang Anda belum bisa menemukan alas sholat yang reusable di rumah, jangan lupa rapikan dan ambil kembali koran yang Anda gunakan ya. Jangan sampai koran bekas sholat Anda menjadi tumpukan sampah dan menodai perayaan Hari Idul Adha. Selanjutnya, Idul Adha minim sampah menggunakan alternatif pembungkus daging kurban selain kantong plastik. Alternatif bungkus daging kurban adalah daun jati, daun pisang, besek, rantang, atau wadah plastik yang tebal.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan untuk Anda berbagai informasi dari seputaran wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Dan untuk informasi kali ini terkait Pertamina Tarakan Field yang siap mendistribusikan tabung gas bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 daratan Kalimantan. Hal itu menyusul setelah disetujuinya usulan pemerintah Kabupaten Nunukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM. Sales Brand Manager Pertamina Kalimantan Utara, Reza, mengatakan pelayanan tabung gas ke wilayah 4 daratan Kalimantan ini direncanakan terrealisasi tahun ini. Layanan BBM bersubsidi ini merupakan konversi dari minyak tanah. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengusulkan tambahan kuota tabung gas bersubsidi ukuran 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan. Hal itu mengingat tingginya permintaan masyarakat untuk pelayanan tabung gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nunukan, Rohadiansyah, mengatakan pemerintah daerah mengusulkan kuota sekitar 80.000 tabung gas LPG 3 kg per bulan. Kuota tersebut naik 2 kali lipat dari kuota sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah daratan Kalimantan yang hingga saat ini masih menggunakan minyak tanah. Rohadiansyah juga menjelaskan proses konversi minyak tanah ke LPG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis wilayah. Menurutnya, meskipun permintaan tabung gas cukup tinggi, masih terdapat masyarakat yang memilih untuk menggunakan minyak tanah sehingga masih dibutuhkan sampai saat ini.

0: selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku, namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya, jadi dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, Polres Nunukan melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban di Mako Polres Nunukan di Jalan Baratu Aldi, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Sejak pagi, personil kepolisian bersama Bayangkari telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan kurban yang menjadi agenda rutin setiap Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaan kegiatan dimulai sekitar pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah kemarin ya. Jadi sejumlah pejabat utama Polres Nunukan juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas, Wakapolres Nunukan AKP IEK Berlin, Kasat Intelkam Polres Nunukan AKP Sautaripar S. Siregar, Kabak SDM Polres Nunukan Kompol Syahril Bajeng, serta Kabak Ops Polres Nunukan AKP Muhammad Aris Klana Putra. Kemudian selain jajaran pejabat utama, para perwira Polres Nunukan dan Bayangkari juga tampak mengikuti kegiatan sejak awal hingga selesai. Suasana kekeluargaan begitu terasa di tengah pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis sebelum memasuki proses penyembelihan. Pada Idul Adha tahun ini, Polres Nunukan menyembeli sebanyak 11 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Hewan-hewan kurban tersebut merupakan hasil partisipasi personil dan keluarga besar Polres Nunukan. Proses pemotongan hewan kurban dilakukan secara bersama-sama oleh personil Polres Nunukan dengan tetap memperhatikan kebersihan dan ketentuan syariat. Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Sembewas mengatakan, kegiatan kurban bukan sekedar rutinitas tahunan, namun menjadi momentum memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan harus terus dijaga, terlebih di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan yang memiliki keberagaman masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan kurban juga menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi antar personil di lingkungan Polres Nunukan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki ke sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Kerusakan jalan mengakibatkan aktivitas warga lumpuh termasuk perjalanan anak sekolah yang biasanya menggunakan sepeda motor. Saat ini para pelajar harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki untuk tetap bisa mengikuti kegiatan belajar. Camat Krayan Selatan, Oktavianus mengatakan, kondisi jalan sangat berbahaya untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, pelajar tidak punya pilihan lain selain berjalan kaki agar bisa sampai ke sekolah. Dan selain jalan yang berlumpur, sejumlah jembatan juga pendengar, jembatan penghubung antar wilayah juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk ke wilayah Krayan Selatan. Distribusi barang kebutuhan masyarakat terhambat karena kendaraan tidak dapat melintas. Lebih lanjut dijelaskan oleh Oktavianus, kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat dapat kembali normal.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, saya informasikan juga untuk Anda terkait perkiraan cuaca di wilayah Krayan untuk malam hari ini. Jadi pada malam hingga dini hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi UVI Semarang memprediksi wilayah Krayan itu termasuk Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berpotensi terjadi hujan lokal. Dan diinformasikan juga bahwa untuk kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 33 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 29 derajat Celcius. Dan masyarakat di Krayan diharapkan bisa selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Baik, pendengar, selain itu juga saya informasikan kepada Anda bahwa nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak Warta Berita Sentral. Bagi Anda yang mau terus mendengarkan siaran RRI bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store secara gratis, atau bisa juga mendengarkan sekaligus membaca berita-berita teraktual di www.rri.co.id.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: berada di ruangan Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Tenaga Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk khusus itu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban. Umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofer Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RR Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
12: Sudah mengira ya?
2: Ya, kita mengira sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami ingin menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara secara optimal.
12: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa 40 yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan dengan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doli Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri juga tidak akan sampai informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Pendengar Era Rindukan, untuk selanjutnya di malam hari ini, setelah Anda tadi bersama Pro 3 RRI mendengarkan Warta Berita Sentral, saya akan hadirkan mimbar agama. Malam hari ini kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik bersama dengan narasumber, yaitu Lodovikus Darubugis SAG yang merupakan penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, dengan sebuah topik yaitu iman yang menyelamatkan. Selamat mendengarkan.

Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia RRI yang seiman dalam Kristus di mana saja berada. Selamat malam dan selamat berjumpa bersama saya Lodovikus Galobugis SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik SMPN 1 Tulinonsoi dalam acara siaran mimbar Agama Katolik dengan tema Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti siaran mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kita mohon kehadiran Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kita agar dapat mengikuti dan merenungkan bersama siaran mimbar Katolik pada malam hari ini dengan baik. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan karena Engkau menyertai langkah kami hingga hari ini. Ya Tuhan, bukalah mata hati dan pikiran kami saat merenungkan sabdamu hari ini. Pulihkanlah kami, berilah kami hikmat dan ajarlah kami untuk berjalan dengan setia mengikuti kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus ya orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang merasa seperti Bartimeus. Bartimeus yang duduk di pinggir jalan kehidupan, menunggu belas kasih, merasa tidak diperhatikan, dan terkadang kehilangan harapan. Banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang lelah karena masalah keluarga, ekonomi, pendidikan,

Gereja mengajak kita untuk menatap sosok Bartimeus, seorang pengemis buta yang justru memiliki penglihatan iman yang lebih tajam daripada banyak orang yang ada di sekelilingnya. Kisah Bartimeus bukan sekedar mujizat penyembuhan fisik. Ini adalah kisah tentang keberanian berharap di tengah keputusasaan, tentang iman yang bertahan meskipun dunia mencoba membungkamnya. Beberapa hal penting yang dapat diambil dari kisah Bartimeus. Yang pertama, kota Yeriko dan jalan yang ramai. Yesus sedang meninggalkan Yeriko bersama murid-muridnya dan banyak orang di tengah keramaian itu. Ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus yang duduk di pinggir jalan. Ia tidak memiliki kuasa, kekayaan, ataupun kedudukan sosial. Ia hanya memiliki satu hal, yakni pengharapan. Seringkali dunia menilai manusia dari keberhasilan, penampilan-penampilan luar saja. Orang yang lemah, mudah diabaikan. Bartimeus mungkin sudah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Dia hanya mendengar langkah kaki orang yang lewat. Namun, dia tidak bisa memperhatikannya dengan jelas siapa dan bagaimana orang-orang itu melangkah. Tetapi hari itu memang berbeda. Hari itu Yesus sendiri yang lewat dan mata batin Bartimeus sendiri tahu bahwa itu adalah Yesus. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ada masa ketika kita merasa jauh dari Tuhan atau Tuhan itu

Namun sabda Tuhan hari ini mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan selalu berjalan melewati hidup kita, bahkan ketika kita merasa sendirian. Yang kedua, seruan iman yang tidak mau dibungkam. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak ibu saudara saudari yang seiman dalam Kristus, ini bukan sekedar teriakan minta tolong. Ini adalah pengakuan iman. Sebutan anak Daud menunjukkan bahwa Bartimeus percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa banyak orang justru menyuruh Bartimeus diam. Mereka menganggap bahwa suaranya mengganggu. Namun Bartimeus tidak menyerah. Ia malah berseru semakin keras. Disinilah letak kekuatan besar dalam renungan kita pada hari ini. Iman sejati tidak berhenti hanya karena ditolak atau diremehkan. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia yang mencoba membawa kita kepada hal-hal yang seolah-olah membuat kita semakin menjauh dari kehidupan menggereja kita. Dunia yang mencoba membungkam pikiran dan iman kita dengan alasan-alasan bahwa doa kita tidak akan mengubah apa-apa. Atau terkadang dunia mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Atau dengan bahasa-bahasa sindiran bahwa sudahlah, terima nasib saja. Ini godaan-godaan duniawi yang bisa membutakan hidup kita. Namun Bartimeus mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan terus berseru. Bahkan saat keadaan belum berubah, kita jangan pernah berhenti berseru. Yang ketiga, Tuhan mendengar seruan yang tulus. Di antara ratusan orang, Yesus memperhatikan satu suara penuh iman. Tuhan tidak pernah mengabaikan doa yang keluar dari hati yang tulus. Refleksi sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa bagi Tuhan tidak ada manusia yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Seringkali kita berpikir bahwa masalahku terlalu sepele, atau saya terlalu berdosa, atau Tuhan pasti sibuk dengan orang lain. Namun Injil hari ini menunjukkan sebaliknya. Yesus berhenti untuk Bartimeus. Tuhan juga berhenti untuk mendengarkan kita. Yang jelas, kita juga harus jujur. Tuhan mengundang kita untuk berbicara jujur, mengungkapkan isi hati kita, kerinduan kita dengan hati yang jujur. Kadang dalam doa kita terlalu banyak memakai kata-kata formal, sampai lupa membuka hati secara jujur kepada Tuhan. Padahal Tuhan rindu mendengar isi hati kita. Ketakutan kita, luka

Dalam renungan Injil Markus hari ini, kita pun diajak bertanya apa yang sebenarnya ingin kita minta kepada Tuhan, dan apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang sangat penting. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan pertolongan. Tetapi Bartimeus menunjukkan respon iman yang dewasa, iman yang membuat dia selamat dan dengan mujizat dapat mengubah arah hidupnya. Kita pun pasti membutuhkan hal yang sama. Pengalaman bersama Tuhan yang bisa mengubah arah hidup kita. Karena hidup di era digital dengan informasi melimpah, terkadang membuat mata kita terbuka namun hati kita tertutup. Hati manusia sering kehilangan arah. Banyak orang sibuk mengejar popularitas, uang, dan pengakuan, namun lupa mencari Tuhan. Kebutuhan rohani muncul ketika hati tidak lagi peka terhadap sesama. Doa menjadi rutinitas kosong, iman hanya formalitas, hidup kehilangan kasih. Bartimeus justru mengajarkan penglihatan rohani yang sejati. Meski matanya buta, ia mampu mengenali Yesus sebagai sumber keselamatan. Yang penting kita jangan takut untuk berseru kepada Tuhan. Karena Injil hari ini masih memberi harapan besar bagi kita bahwa Yesus masih berjalan melewati hidup kita. Tuhan tidak tuli terhadap doa kita. Mungkin jawaban Tuhan tidak selalu instan, namun Tuhan selalu bekerja dalam waktunya yang sempurna. Iman sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. Kita dipanggil menjadi pembawa terang, penghibur yang sedih, membantu yang lemah, mengampuni, membawa damai hidup dalam kasih, dan menjadi saksi kasih Tuhan bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Sahabat Yesus yang terkasih, marilah kita akhiri perjumpaan kita ini. Kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita dan permenungan kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan menjadikan kita saksi kasih Tuhan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, seringkali kami seperti Bartimeus yang duduk dalam kegelapan hidup. Kami membawa luka, ketakutan, dan kelemahan yang tidak selalu dimengerti orang lain. Namun hari ini kami percaya bahwa Engkau mendengar seruan kami. Bukalah mata hati kami agar kami mampu melihat kasih-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya meskipun keadaan belum berubah. Berilah kami hati yang setia mengikuti

dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Lodovikus Galubugis mohon undur diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan drama radio untuk Anda. Kali ini drama radio adalah produksi dari RRI Malang dengan judul pendengar yaitu Sat Sit Set ya. Untuk Anda selamat mendengarkan.

0: Rizka, bangun. Sudah jam 5 ini.
1: Iya.
0: Ayo bangun.
1: Iya, iya, berisik banget sih. Aduh, berisik banget kak, kecilin dong, berisik tahu.
0: Sengaja, biar kamu tuh bangun.
1: Ih, kakak ini ganggu aja sih.
0: Eh, ini sudah jam 6. Kalau jadi perempuan itu, jangan malas. Nanti susah dapet jodoh tau.
1: Bodoh, emang gue pikirin.
0: Eh, kamu ini dikasih tahu gak percaya.
1: Emang iya?
0: Huh, dasar perempuan malas.
1: Salah buat lo.
0: Masalah dong. Kalau kamu gak dapet jodoh sampai tua, kan aku juga yang repot.
1: Eh, gue tuh udah punya pacar tau.
0: Sombong amat. Eh, pacar itu belum tentu jadi jodoh kamu.
1: Eh, gak usah ngurusin gue. Urus aja diri lu tuh yang jomblo ditolak terus sama cewek. Kasian deh lo, makanya kalau jadi cowok tuh ganteng dikit dong. Cowok jelek itu mana ada yang mau.
0: Apa lo bilang? Gue jelek. Tapi gak apa-apa sih dibilang jelek sama cewek jelek. Yang penting kan cewek-cewek cantik pada mau sama gue. Cuman guenya aja gak jual mahal. Kalau cintaku gue jual murah, sudah pada antri tuh cewek-cewek.
1: Ih, kepedean lu, ngaca.
0: Sudah nih, aku kan sedang ngaca. Gantengnya diriku.
1: Udah-udah sana-sana keluar, ganggu aja lu berisik.
0: Baiklah adikku yang malas.
1: Lebih cepat lebih baik.
2: Ada apa sih? Pagi-pagi kok sudah rame?
1: Itu tuh bu, kakak ganggu aja tuh.
2: Kenapa lagi Dika? Kamu itu sukanya mengganggu adikmu?
0: Aku ganggu bu, aku ini bangunkan dia. Masa anak perempuan jam 6 belum bangun?
2: Oh, kalau bangun itu sebaiknya jam 5 pagi. Bahkan kalau kata orang tua dulu, sebelum ayam berkokok, kita harus sudah bangun. Kalau belum bangun, nanti rezekinya keduluan dipatok ayam loh.
1: Alah, lu baru juga bisa bangun pagi sekali doang udah kayak yang paling bener aja. Setiap hari juga lu bangun siang.
0: Eh, siapa bilang? Gue nih tiap hari bangun pagi.
2: Eh, sudah-sudah. Kok masih ribut terus sih? Fiska, ayo cepat bangun. Kalau jadi orang itu harus semangat. Lihat tuh si Bibi, pagi-pagi sudah sat-sit-set. Jadi badannya sehat, karena pagi-pagi sudah digerakkan.
0: Wih, kamarku rapi. Padahal baru aja aku tinggal sebentar. Si Bibi ini emang yang gesit kerjanya sat-sat.
1: Kalau si Bibi emang sat-sit-set, gak kayak lu cuma ngomong doang, gak ada tindakan nyata.
2: Eh, kok masih berlanjut sih ributnya? Kalian ini saudara.

0: biarin dia yang menggantikan tugas Bibi.
1: Loh, kok aku sih?
0: Ya iya dong, kamu kan perempuan. Perempuan itu tugasnya ngurus rumah.
1: Ya gak bisa begitu dong, zaman sekarang tuh perempuan gak hanya ngurus rumah aja. Dia juga bisa berkarir. Ingat bro, zaman sekarang tuh perempuan dan laki-laki diberi hak yang sama.
0: Iya, tetap aja yang namanya rumah itu urusan perempuan. Sehebat-hebatnya perempuan yang berkarir, tetap saja tidak akan lepas dari kodratnya sebagai perempuan. Sebagai ibu rumah tangga yang punya kewajiban mengurus anak-anak.
1: Emang laki-laki gak punya kewajiban ngurus anak?
0: Iya punya, Fiska. Tapi perempuan itu perannya lebih penting dalam mengurus rumah tangga. Tahu?
1: Alah, zaman sekarang mah urusan rumah tangga itu ditanggung bersama, bukan hanya ditanggung perempuan aja.
0: Aduh, kamu ini dikasih pengertian kok gak ngerti-ngerti sih?
2: Sudah. Kok jadi ribut sih?
1: Kak Dika tuh Bu yang mulai duluan.
0: Lulu. Kok aku sih? Aku kan cuma ngasih tahu saja. Tapi kamu gak ngerti-ngerti dikasih tahu. Maksudku, besok Bibi gak masuk nih. Nah, ini kesempatan buat kamu belajar ngurus rumah. Bersih-bersih, masak, nyuci, ngepel, nyetrika. Supaya kalau sudah jadi ibu rumah tangga, kamu jadi tahu dan pinter ngurus rumah tangga. Iya kan Bu?
1: Berarti ini juga kesempatan buat kamu dong. Besok kamu harus kerjakan semua pekerjaannya si Bibi, supaya kamu tahu dan merasakan capeknya ngurus rumah. Iya kan Bu?

0: Perempuan itu harus pandai memasak. Kalau tidak, bisa dipecat tuh sama mertua.
1: Sudah, jangan dimulai lagi. Sekarang cepat tidur. Besok jam 5 pagi sudah mulai bergerak semuanya.
0: Siap, Ibu. Fiska, tidur. Ini anak bandel sekali sih. Kalau tidurnya kemalaman, lu gak bisa bangun pagi.
2: So rajin lu.
0: Sudah pagi. Waktunya kerja bakti nih. Kalau ibu tidak dibantu, kasihan juga sih. Oke deh, mulai bekerja. Ambil sapu, ambil kemoceng, ambil lap. Ya, sebelum dipel, dikebut-kebut dulu supaya tidak ada debu yang nempel di barang. Ibu sudah di dapur. Si Fiska mana? Kok nggak kelihatan? Ah, pasti dia masih tidur. Kesempatan gue ini. Woi, bangun woi. Lu ya, enak-enak tidur. Gua sama ibu udah sibuk ngurus rumah.
2: Ih.
0: Woi, cepat. Bantu ibu tuh di dapur. Kasihan ibu, repot sendirian di sana.
2: Iya.
0: Jangan cuma iya. Iya aja. Mana tindakan nyata lu?
2: Iya sebentar, ih.
0: Cepet. Cepet, gak pakai lama. Lelet bener sih kamu. Harus sat-sit-set kayak bibi dong. Jangan cuma ngomong doang.
2: Ih, cerewet.
0: Kalau gak digituin, lu gak bakal bangun, Fis. Rasain lu. Hari ini badan lu bakal pegel-pegel. Emang enak gak ada si bibi?
2: Bu, Fiska bantu apa?
1: Piring-piring itu dicuci dulu ya, supaya tidak berantakan.
0: Si Fiska lagi cuci piring. Aduh, gue disiram.
1: Dika, sudah selesai beres-beresnya?
0: Belum, Bu. Si Fiska nyiram aku nih, Bu. Jadi basah kan baju gue.
2: Makanya, kerja itu jangan lelet. Harus sat-sit-sat kayak bibi.
0: Waktunya istirahat. Aduh, capek juga ternyata. Berat juga mengerjakan

0: Dika, sudah siang, ayo bangun. Tumben kamu bangun kesiangan.
1: Hah? Jam 6? Waduh, kesiangan gue.
0: Fiska, ayo bangun, sudah siang nih.
1: Hah? Ruangan ini sudah rapi. Waduh, jangan-jangan si ibu sendirian yang bersihin rumah. Kasian ibu. Bu, kok ibu kerjakan sendiri sih? Kenapa nggak nunggu Dika bangun dulu?
0: Memangnya kenapa?
1: Kan kita sudah sepakat, semuanya dikerjakan bersama-sama. Kan sudah dibagi-bagi tugasnya. Kenapa ibu tidak di dapur saja? Yang di sini kan tugas Dika, Bu.
0: Kamu ini, lihat dulu dong di dapur.
1: Siapa tuh yang di dapur? Fiska? Mana mungkin Fiska? Aku nggak percaya kalau Fiska mau di dapur sendirian tanpa dibantu ibu. Lagian, tadi malam dia kelihatan lelah sekali. Dan tidurnya nyenyak sekali. Masa bisa secepat ini? Kalau memang benar Fiska, bisa sat-sit-set. Seperti Bibi, wah, berarti ada hikmahnya dong Bibi tidak masuk. Fiska jadi berubah, jadi rajin. Aku ganggu dia. Oh iya, kemarin kan dia siram aku. Sekarang aku akan balas. Aku akan bikin kejutan buat dia. Aku akan siram dia. Fiska, sekarang tunggu pembalasanku ya.
0: Astagfirullahalazim. Nak Dika.
1: Bibi.
0: Kenapa siram Bibi? Memangnya Bibi salah apa toh?
1: Maaf Bi, aku kira Fiska. Maafkan aku ya Bi. Sekali lagi maaf banget. Aku tidak bermaksud nyiram Bibi kok.
0: Ya sudah, tidak apa-apa.
1: Bibi sudah sehat?
0: Iya, sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Salah ya. Rasain lu kena batunya. Bi, alhamdulillah Bibi sudah sehat ya.
1: Iya Bi, kita senang Bibi sudah sehat dan kembali bekerja. Kemarin itu Bi, waduh, ditinggal sehari, kita semua susah. Ternyata ngurus rumah itu gak gampang ya Bi. Bibi ini wanita hebat. Setiap hari ngurus rumah, cepat selesainya lagi.
2: Iyalah, gak kayak lu tuh, cuma ngomong doang.
1: Lu juga.
0: Sudah. Yang penting kan, sekarang Bibi sudah masuk. Dan kalian bisa santai lagi.
1: Karena Bibi kemarin tidak masuk, kami jadi dapat pengalaman yang berharga. Iya kan, Fis?
2: Iya.
1: Oke deh,

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di FM 96,3 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, kita bersama di segmen Ngobras, ngobrol bareng dengan komunitas. Dan kali ini sudah hadir di studio RRI Nunukan salah seorang guru ya, yaitu guru dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, yang tentunya ini bukan sembarang guru ya, tapi guru yang inspiratif dan juga inovatif. Saya perkenalkan, beliau adalah Pak Dedi Salman SPD. Assalamualaikum Pak Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Dedi ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tentunya Pak Dedi ini selalu berinovasi ya, ini Pak Dedi.
1: Kalau dibilang selalu sih enggak juga.
0: Enggak
1: tapi
0: juga ya.
1: Ya memang harus ada paling tidak kita inovasi yang memang khususnya untuk di bidang pendidikan gitu.
0: Oke, dan topik kita pada malam hari ini adalah stop bullying dari genggaman. Apa sih sebenarnya maksudnya ini, pendengar? Dan tentunya kita akan bersama dengan Pak Dedi di malam hari ini yang akan menjelaskan juga terkait bullying itu seperti apa. Kemudian di zaman sekarang ini bagaimana sih caranya untuk kita itu mencegah diri kita untuk menjadi korban bullying. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya kita ini sudah menjadi korban bullying? Apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Tentunya langkah-langkah yang tetap melindungi privasi kita, seperti itu ya Pak Dedi ya,
1: betul.
0: Dan juga membuat kita itu nyaman gitu. Karena terkadang seorang korban ini untuk mengadu itu rasanya berat gitu Pak Dedi.
1: Lebih tepatnya takut sebenarnya.
0: Takut gitu ya. Berat takut, banyak kekhawatiran.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya saya pengen dengar dulu perspektif dari Pak Dedi sendiri. Kalau Pak Dedi itu mendefinisikan bullying itu seperti apa sih, apalagi bagi para pelajar nih?
1: Betul. Jadi kalau sederhananya begini, bullying itu lebih tepatnya sekelompok orang yang memiliki kemampuan secara fisik dia kuat dan untuk melemahkan orang yang memiliki kemampuannya lebih lemah. Nah, jadi ada kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, itu baik dia secara individu ataupun secara berkelompok, kemudian berusaha untuk ingin menjatuhkan kelompok yang lebih lemah itu tadi. Nah, itu umumnya sering terjadi di lingkungan kita, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian bahkan bisa jadi juga di lingkungan rumah kita. Nah, karena posisi si kuat itu tadi merasa dia lebih kuatlah daripada yang temannya itu tadi, dia bisa melakukan hal apapun seperti itu.
0: Oke, jadi bullying ini ternyata bisa terjadi di mana aja.
1: Iya, betul.
0: Gak cuma di lingkungan sekolah ya,
1: iya.
0: Tapi bisa juga di lingkungan rumah tempat tinggal kita, betul. Ataupun di mana saja. Tapi kalau Pak Dedi sendiri selaku seorang guru nih ya, Pak Dedi ini lebih banyak meluangkan waktu itu di sekolah. Kalau di sekolah itu biasanya ada nggak sih anak-anak yang melakukan bullying itu, Pak Dedi?
1: Bullying tetap terjadi, bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, setidaknya 3 dari 5 anak-anak itu pernah mengalami satu kali selama bullying dalam hidupnya. Nah, itu artinya secara tidak sengaja sebenarnya kita ini bagian daripada korban bullying juga. Contohnya sederhana, kalau di sekolah itu biasa ada teman yang usil. Teman usil itu contohnya misalnya ada barang pribadi yang memang itu milik dia, yang sangat dia sukai, kemudian berusaha untuk diambil. Diambil atau sekedar untuk bercanda lah. Nah, ketika sudah mengambil barang yang milik yang bukan miliknya, berusaha untuk menguasai barang yang bukan miliknya, maka itu sudah bagian daripada kategori bullying sebenarnya. Nah, jadi mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan unsur kesengajaan atau dengan tidak sengaja, padahal maksud dari temannya itu tadi itu adalah main-main, tetapi main-main ini kan tentu akan berdampak luas juga. Kenapa? Karena bisa jadi si anak merasa tidak nyaman dengan seperti itu. Nah, di sekolah ini, di kelas kita banyak sekarang terjadi demikian. Cuman memang fenomenanya saat ini bullying ini atau perundungan di sekolah itu sudah sangat luas kan, karena seiring dengan perkembangan teknologi itu tadi.
0: Oh gitu. Oke, saya pikir itu hanya berupa verbal aja, tapi ternyata
1: non verbal
0: pun juga betul. Ada. Oke, kalau misalnya verbal itu terjadi juga kan?
1: Terjadi juga, Pak. Kalau verbal itu lebih sifatnya lebih banyak, bukan banyak sih kalau menurut saya. sering dilakukan lah seperti itu, yang verbal. Tapi tidak menurut kemungkinan yang non verbal juga banyak dilakukan seperti itu.
0: Oke, lalu dampak seriusnya tuh apa, Pak Dedi?
1: Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, terutama bagi seorang tua ataupun guru ya, kalau di sekolah ya pasti ya. Dampak yang diakibatkan dari bullying itu parahnya dalam kasus kemarin pada tahun 2024 kejadian di Tarakan itu sampai meninggal.

0: meninggal. Nah, dampak terburuknya seperti itu. Tapi kalau dampak yang lainnya ada seperti tekanan mental, kemudian ke sekolahnya itu biasanya dia tadinya ceria datang ke sekolah, tiba-tiba dia murung, suka menyendiri, bahkan tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Nah, para orang tua terutama gitu ya, atau guru di sekolahnya, ini bisa dideteksi sedini mungkin. Kenapa? Karena ada perubahan perilaku yang sangat drastis, dari yang awalnya ceria sampai ke awalnya berikutnya adalah murung, menyendiri, gitu. Nah, ini biasa ada, kita bisa lihat di lingkungan sekolah kita gitu, di lingkungan sehari-hari kita.
1: Artinya dampaknya begitu luar biasa ya, sampai merenggut nyawa ya. Dan itu terjadi di Kalimantan Utara.
0: Oke,
1: di Tarakan tahun lalu. Oke, dan tentunya sebagai orang tua juga kita bisa melihat ya kondisi dari buah hati kita seperti itu, Pak Dedi ya. Bagaimana sih kalau ada perubahan sikap? Ya. Nah, itu berarti kita harus benar-benar tanyakan ya, lakukan pendekatan kepada anak itu.
0: Betul. Paling tidak kita melakukan afirmasi lah kepada anak kita, bahwa kepada anak kita atau kepada siswa kita kalau di sekolah ada apa misalnya ke perubahan perilaku yang sedang terjadi pada dirinya. Karena terkadang tadi yang betul dikatakan di awal, bahwa korban bullying itu lebih cenderung untuk tidak mau melaporkan, lebih cenderung untuk menutup diri, diam aja, biarkan aja. Nah, disitulah kesempatan si pelaku tadi, karena dia tidak berani untuk melaporkan, mungkin karena ancaman, kemudian mungkin karena ada upaya yang dilakukan si pelaku kepada si korban untuk mengintimidasi yang lebih besar gitu, akhirnya si korban tidak berani untuk melakukan speak up gitu, berbicara.
1: Iya, betul Pak Dedi. Saya juga pernah rasakan ya waktu saya zaman sekolah gitu Pak Dedi.
0: Begitu, ya?
1: Mau lapor ke guru BK malah takut sama guru BK-nya gitu. Kadang ada yang kondisi begitu Pak Dedi.
0: Justru yang ya minta maaf sebelumnya, memang yang harusnya si siswa tadi yang berani untuk berbicara ke BK, yang ditakutkan si pelaku, si korban itu adalah bukan mendapatkan kenyamanan ketika bercerita.
1: Iya.
0: Justru mendapatkan, mohon maaf, biasanya apa istilahnya tuh, kata-kata yang bisa saja tambah memojokkan si korban itu tadi. Padahal kan dia pengen dirangkul, pengen ditanya kenapa sih kamu begini atau diapain kamu. Nah, justru ketika masih di ruang BK atau di ruang yang sifatnya pengen diberikan perhatian khusus, justru itu mereka tidak dapat. Lah, lebih baik saya diam aja lah, ternyata di sekolah begitu juga misalnya.
1: Dan Pak Dedi, kan ini sudah terjadi seperti itu ya, banyak terjadi maksudnya, termasuk kepada saya sendiri waktu saya pengalaman saya waktu saya sekolah. Lalu gimana sih Pak Dedi ini sebagai guru yang inspiratif dan juga inovatif itu melakukan atau membuat sebuah perubahan agar mereka-mereka ini, siswa-siswa khususnya di sekolah ya Pak Dedi, karena Pak Dedi seorang guru, ini bisa lebih leluasa mencurahkan isi hatinya dan juga bisa melaporkan saya ini korban bullying seperti itu. Apa yang dilakukan?
0: Ya, kalau kemarin sempat ada cerita dari salah satu pelaku, pelaku bullying juga sempat katanya cerita, satu-satunya cara untuk melawan si pelaku bullying itu adalah dengan dalam tanda kutip fisik juga gitu. Kalau dia misalnya menyakiti kita, maka kita lawan. Tapi saya bilang begini, itu tidak semua bisa kita lakukan. Kenapa? Karena bisa saja yang mengintimidasi, yang membuli kita ini fisiknya jauh lebih besar daripada kita. Itu yang pertama. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Pasrah, menyerah gitu. Atau sampai kita tertekan mental kita sampai down dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kita lakukan, saya yakin mungkin saja di Nunukan ini sudah ada platform digital yang memang sifatnya membantu buat para si korban ini. Nah, membantu supaya apa? Supaya berani untuk speak up. Speak up itu kan tidak mesti harus dia datang ke BK, ke bimbingan konseling atau ke gurunya gitu. Bisa, tidak juga harus cerita sana cerita sini sama temannya. Tetapi paling tidak kalau saya ada dua poin di situ. Pertama, si korban dia harus berani speak up. Yang kedua, si saksinya ini harus menjadi si abstender. Abstender itu adalah orang yang melihat dan segera melaporkan. Nah, jadi ketika dua ini bermain peran, antara korban juga harus berani untuk speak up, kemudian saksi harus dia menjadi abstender itu tadi, maka saya yakin kita bisa mendeteksi sedini mungkin supaya korban bullying ini tidak berjatuhan terus gitu. Kenapa? Karena pengalaman kalau saya perhatikan di sekolah itu cenderung kita tuh lambat menanganinya, tunggu korban berjatuhan.

0: jatuhan,
1: iya.
0: Nah, baru kita sibuk mengurusinnya, mm-hmm. saling menyalahkan satu dengan yang lain. Akhirnya si tadi korban merasa harusnya dia mendapat perlindungan, tapi justru tidak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sebisa mungkin kita manfaatkan apa yang sudah menjadi kemampuan atau kekuatan di sekolah kita. Mm-hmm. Misalnya kalau ada platform digital yang menurut saya itu sangat baik untuk digunakan, ya silakan.
1: Mm-hmm.
0: Misalnya ada platform digital yang untuk membantu, misalnya kalau saya berbicara apa, kalau saya tidak bisa ngomong ke BK atau ke ruang BK, saya takut untuk ngomong. Gak apa-apa, foto aja misalnya. Kalau di polisi itu kan ada visum, kalau ada korban fisik gitu ya, fotoin aja gitu. Atau kalau sempat misalnya kita rekamin aja.
1: Yeah.
0: Misalnya rekam, kalau dia kata-kata kasar dan lain sebagainya, gak apa, buat aja voice note gitu kan. Cat, rekam aja. Kalau ada videonya lebih bagus lagi. Nah, ini sebagai bukti dukung buat si korban agar dia bisa kembali gitu. Nah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti itu.
1: Artinya harus ada bukti dan juga saksi tadi.
0: Betul. Karena kalau menurut saya, kalau korban saja sendiri, dia harus... Ya, saya yakin kalau korban aja tidak punya teman yang bisa merangkul dia, dia tidak akan berani juga untuk berbicara. Maka harus ada teman yang bisa untuk speak up tadi. Ya, itu tadi harus menjadi upstander.
1: Oke, tapi aplikasinya ada? Sudah ada di Kalimantan Utara ini?
0: Aplikasinya alhamdulillah sudah ada di Kalimantan Utara dan sudah diterapkan di sekolah kami. Kejadian tahun 2023 itu, kasus bullying di sekolah kami itu tidak juga terlalu parah lah, tapi pernah ada kejadian bullying di sekolah. Tetapi setelah 2024 dari 2023-2024 kasus bullying perlahan-lahan dari sekitar belasan begitu turun secara drastis. Bahkan alhamdulillah tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi kasus-kasus bullying yang terjadi, karena kita sudah memanfaatkan aplikasi yang berbasis digital itu tadi. Jadi kalau misalnya kita jadi korban atau ada yang melihat temannya kelahi, fotoin, nggak usah kirim ke BK, cukup di sini.
1: Okay.
0: Aplikasi itu tadi. Nah, aplikasinya itu kita bisa langsung terkoneksi dengan guru BK, bisa terkoneksi dengan kesiswaan, wakil kesiswaan. Jadi tanpa harus dia pergi ke kantor. Karena banyak nih kejadian, mungkin pengalaman juga. Saya juga pernah lihat teman yang begitu. Ketika dia mau datang ke kantor atau datang ke BK atau datang ke ketemu dengan guru lah. Sebelum dia datang sudah diancam sama pelaku. Awas kalau lapor ya. Akhirnya apa? Dia tidak berani. Bahkan ada kejadian kemarin tahun 2024 di sekolah kami, kalau kau lapor, kutunggu kau di luar. Maaf ini bahasa kasarnya gitu ya. Tunggu di luar. Berarti artinya sudah ngajak tawuran gitu. Nah, jadi ada ancaman-ancaman begitu. Jadi si korban nggak berani untuk speak up itu tadi. Jadi memang harus ada yang bisa kita manfaatkan, platform-platform yang sifatnya membantu lah buat si korban itu tadi.
1: Dan ini udah mulai diterapkan ya di lingkungan sekolah Bapak ya?
0: Insya Allah sudah diterapkan dari tahun 2024 dan sampai hari ini alhamdulillah aplikasi ini sudah sangat masif lah diterapkan di sekolah kami.
1: Oke, kalau misalnya kita ke belakang ya Pak ya. Sebelum adanya aplikasi ini dan sesudah adanya aplikasi ini, kalau sebelum adanya aplikasi ini, berapa jumlah korban itu? Apakah lebih sedikit atau lebih banyak yang sekarang yang melaporkan gitu Pak?
0: Jadi kecenderungan untuk melaporkannya itu banyak. Cuman kan kita tindak lanjutnya sesuai dengan kasus by kasus gitu kan. Artinya tidak serta-merta laporan masuk mungkin langsung kita tindak lanjuti, tidak juga. Artinya kita pilah dulu mana yang harus memang mendapatkan penanganan serius. Jadi sebelum adanya aplikasi ini, korban itu atau pelaku bullying itu tadi biasanya terjadi bebas begitu saja gitu. Artinya ya mau kelahi lah gitu. Temannya yang melihat temannya kelahi hanya menonton gitu. Terus si korban juga tidak bingung mau ngapain setelah itu. Paling ke rumah cerita ke orang tuanya, saya habis kelahi, saya habis dipukul, saya habis dicubit, saya habis diapain sama teman saya. Ya udah begitu aja. Itu bisa terdeteksi kurang lebih seminggu lebih di sekolah. Nah, ini dampaknya
1: lama,
0: kalau kita
1: ya?
0: Lama sekali. Kenapa? Karena itu tadi ada perubahan perilaku. Jadi masa bisa lebih daripada satu minggu gitu baru terdeteksi di sekolah. Kenapa kamu nak, misalnya kamu kok tiba-tiba berubah gitu. Akhirnya tadinya nggak mau cerita, akhirnya cerita. Nah, itu jadi sebelum adanya aplikasi. Tetapi kalau sudah adanya aplikasi, laporan masuk. Jadi ada tombol, memang di situ tombol di menu aplikasi itu tombol lapor. Jadi tombol lapor itu seperti tombol SOS lah gitu ya, darurat. Jadi artinya kalau dia dalam waktu terpepet atau waktu terjepit, dia bisa memanfaatkan tombol lapor itu untuk mengirimkan bukan untuk ke voice aja sih, mm-hmm. untuk mengirimkan kejadian yang sedang dialaminya, mm-hmm. tidak hanya kepada si korban loh, mm-hmm. tapi si saksi itu tadi yang menjadi absender itu tadi bisa menjadi bagian daripada pelapor itu tadi.
1: Oh.
0: Kenapa? Karena ada screening. Jadi screeningnya itu nanti setelah kita klik tombol lapor, dia bisa meng-screening misalnya namanya siapa, kemudian nomor HP-nya berapa, mm-hmm. gitu kan, sampai tahap misalnya si korban atau si saksi melihat fotonya ada nggak kamu di kelahi, mm-hmm. atau bahkan ada rekaman videonya, mm-hmm. ada voice note-nya adakah gitu, sampai mm-hmm. pada di aplikasi itu ceritakan secara detail kejadiannya di mana, kemudian ciri-ciri pelakunya, misalnya dia tidak kenal atau mm-hmm. dia diintimidasi sama kakak tingkat yang lebih besar gitu, mm-hmm. bisa diceritain di aplikasi itu. Nah nanti ketika di submit atau dikirim, mm-hmm. dia akan terkoneksi ke guru itu tadi, mm-hmm. jadi tanpa harus dia pergi ke kantor.
1: Oke. Okay.
0: Betul.
1: Jadi itu terintegrasi pihak sekolah dengan guru-guru, gitu.
0: Guru BK
1: ya?
0: Sama guru sama kesiswaan.
1: Oke. Okay.
0: Kalau secara umum, secara khususnya seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Kalau secara umumnya aplikasi ini juga sudah terintegrasi juga mm-hmm. dengan kalau misalnya kasusnya parah nih, mm-hmm. ini sudah terintegrasi dengan dinas pendidikan melalui mm-hmm. cabang dinasnya di sini gitu. Kemudian ada ahli psikologi mm-hmm. di DSP3A. Dan yang terakhir kalau misalnya parah sekali sampai kelahi tawuran gitu kan, mm-hmm. nah bisa melaporkan ke unit PPA Polres Nunukan. Dan yeah. terintegrasi itu aplikasi secara umumnya.
1: Wah, luar biasa ini aplikasi yang bisa membuat kita itu ketika melihat wah ada nih perundungan di sekolah gitu ya, atau kita menjadi korban, ini lebih efisien gitu,
0: lebih
1: ya Pak
0: efisien,
1: ya
0: betul.
1: Dengan genggaman tadi ya, dengan ponsel kita dengan, kita bisa langsung
0: kita melaporkan. Bisa melapor dengan cukup mm-hmm. satu genggaman sini, mm-hmm. Coba aja kamu merundung saya, mm-hmm. kamu siap-siap dipanggil. Kalau tidak mm-hmm. sama kepala sekolah, mm-hmm. melalui dinas pendidikan, atau kalau misalnya mau PPA Polres Nunukan, siapkan. Mm-hmm. Makanya sekarang sejak adanya aplikasi ini, mm-hmm. tingkat pelaporannya memang ada, tapi kasus bullyingnya tidak ada.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa? Mm-hmm. Karena tanda kutip nih, takut ini
1: takut,
0: siapa
1: ya?
0: Mau berurusan sama polisi gitu kan, atau siapa mau berurusan sama kepala sekolah atau dinas pendidikan, ya ada. Jadi makanya kita berharap korban-korban bullying ini, ayo jangan takut gitu nah, atau teman-teman yang menjadi penonton melihat temannya disakiti, diintimidasi, ayo jadi absender, jangan hanya jadi penonton saja.
1: Iya. Bahkan menurut saya aplikasi ini tentunya akan sangat berguna bagi siapapun ya Pak ya. Mm-mm. Mudah-mudahan bisa berkembang ini, tidak hanya bagi anak-anak di lingkungan sekolah tempat Bapak aja nih, tapi mm-mm. di seluruh lapisan masyarakat bisa yeah. menggunakan aplikasi ini. Kita sih berharap begitu ya, karena mengingat manfaatnya tadi nih ya Pak ya, yang sangat luar biasa sekali. Oke, jadi ini aplikasinya Bapak sendiri yang menciptakan atau seperti apa?
0: Jadi aplikasi ini kami kembangkan bersama tim. Mm-hmm. Jadi tim utamanya saya ketuanya, mm-hmm. bersama dua siswa saya pada saat itu. Sekarang siswa saya sudah lulus.
1: Oke. Okay.
0: Jadi siswa saya ini menghimpun jumlah data di sekolah ini ada nggak kasus bullying terjadi. Mm-hmm. Ya, jadi dia mencari data, kemudian kita coba olah kira-kira kasus bullying itu terjadi umumnya pada apa? Karena perlu digarisbawahi mm-hmm. bahwa bullying itu tidak hanya secara verbal atau non-verbal saja, tapi ada yang lebih buruk juga, itu cyber bullying, mm-hmm. Dengan menggunakan elektronik. Nah itu yang kadang kita tidak bisa deteksi.
1: Oke, okay. Nah
0: cyber
1: itu
0: bullying itu tadi.
1: Cyber bullying ini mungkin bisa Bapak jelaskan lebih dalam lagi nih, seperti apa sih?
0: Seperti ini contohnya, misalnya mm-hmm. ada temannya, kita kan tahu anak-anak bersirkel-sirkel mm-hmm. gitu ya, di sekolah-sekolah itu ada sirkel, mohon maaf, ada sirkel yang memang khusus untuk menjelekkan temannya. Mm-hmm. Saya pernah ngedapatin HP adik saya itu begitu. Mm-hmm. Ada juga sirkel yang, mohon maaf, ada lagi sirkel yang khusus untuk menjelekkan gurunya. Mm-hmm. Ada yang seperti mm-hmm. itu, kejadian pernah di salah satu sekolah di Nunukan. Mm-hmm. Dan nah itulah dampaknya kalau cyberbullying. Jadi dia menceritakan temannya mm-hmm. melalui WA grup gitu ya. Mm-hmm. Bercerita terus sampai di situ. Akhirnya tanpa diketahui oleh si korban, mm-hmm. ini akan menjadi bahan gunjingan terus oleh teman-temannya. Mm-hmm. Nah itu lebih bahaya juga.
1: Iya. Yeah.
0: Bahkan bisa jadi di situ diumbar, mm-hmm. mohon maaf, misalnya aurat atau foto dari si korban mm-hmm. itu tadi. Dan banyak kejadian yang begitu. Mm-hmm. Dengan mengatakan misalnya si korban, si Anu, mohon maaf, misalnya mm-hmm. cerita fisiknya, yeah. ada penyakitnya, ada ininya, ada itunya, ada mm-hmm. itunya. Akhirnya jadi bahan gunjingan di grup mm-hmm. itu. Nah, ini yang memang kadang kita tidak bisa deteksi, benar ya. Kalau secara verbal atau non-verbal mungkin masih bisa kita lihat. Tapi yang cybernya ini memang yang harus mungkin orang tua dan guru sesekali lah cek mungkin di HP-nya HP. Ini boleh anak bermain bergrup gitu ya, bersirkel gitu, tapi mungkin sirkelnya sirkel sehat. Misalnya ayo cegah perundungan gitu ya di ininya, di grupnya. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik, menarik sekali sebenarnya kalau kita berbicara tentang bullying ini ya, dan bagaimana sih solusinya. Jadi kita tidak hanya membicarakan masalahnya, tapi solusinya itu ada juga gitu ya, Pak ya. Ini yang sangat-sangat diperlukan. Tapi pendengar, kita break sejenak ya, nanti kita akan lanjut lagi di segmen Ngobras kali ini.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.
2: Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan dan pada malam hari ini kita masih membahas tentang stop bullying ya dengan genggaman. Nah, jadi kita ini mengarah ke teknologi. Jadi sekarang di era modern ini tentu kita mengharapkan ada juga teknologi yang dimanfaatkan untuk menghilangkan atau menstop bullying ini. Dan kita masih bersama dengan Pak Dedi selaku guru inovatif ya di Kabupaten Nunukan. Dan Pak Dedi, untuk pengguna aplikasi ini udah banyak atau seperti apa? Ada berapa jumlahnya Pak Dedi?
3: Kalau kita kan awal launching itu di 2024, jadi proses penggarapan buatnya itu dari 2023. Dari 2024 sampai dengan sekarang saat ini, alhamdulillah sudah antara 300 sampai 500 lah sekitar itu untuk pengguna aplikasi Sibatik. Karena aplikasi ini, platform ini, alhamdulillahnya kita pakai yang gratisan. Jadi database itu terbaca di sistem kami, siapa-siapa yang menggunakan yang terbaca. Gitu. Jadi sudah dari 2024 sampai dengan 2025 ini ya, alhamdulillah sudah sekitar 300 sampai 500an lah.
2: Oke, ada nggak bentuk sosialisasi kepada orang tua agar anak-anaknya ini bisa memanfaatkan teknologi seperti ini untuk mencegah bullying di sekolahnya?
3: Kalau untuk sosialisasi ke orang tua sih kita belum begitu maksimal gitu ya. Kenapa? Karena kita lebih banyak menyentuh ke siswanya langsung. Jadi kalau ke siswa kita sudah mensosialisasikan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 agar menggunakan platform ini yang nanti bisa dijadikan sebagai tidak hanya sekedar untuk melapor kejadian bullying ya sebenarnya, tapi di situ ada bahan untuk literasi, untuk pembelajaran, untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Jadi contohnya di platform itu kita bisa memahami apa sih sebenarnya bullying itu.
2: Oke, jadi ada penjelasannya juga.
3: Ada penjelasannya, termasuk kita harus mengenal juga nih ciri-cirinya. Ciri-ciri bullying itu seperti apa, bahkan jenis-jenisnya bullying itu seperti apa, ada di situ semua, platformnya itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga di situ ada menu video edukasi. Jadi video edukasi itu kayak misalnya dia ingin memahami bagaimana sih orang dibullying itu, tapi bisa menonton. Ada head speech, perkataan head speech itu perkataan kasar gitu kan, ada di situ contoh-contohnya. Kemudian ada juga menu yang membantu buat kita sebagai pengguna user gitu ya. Bagaimana kiat mencegah dalam bentuk video edukasi itu tadi. Sampai pada menu misalnya kasus bullying di Indonesia ini berapa banyak sih? Ya, kayak ada menu artikelnya lah gitu. Di platform tersebut. Jadi ya syukurnya sudah ada 6 menu yang bisa kita manfaatkan, tidak hanya untuk melaporkan tapi bahan edukasi
2: juga
3: buat si user pengguna itu tadi. Dan alhamdulillah penggunaan ini user friendly kok. Jadi user friendly itu artinya sangat sangat mudah digunakan lah. Cukup diinstal, kemudian setelah diinstal nanti bisa digunakan secara
2: langsung digunakan seperti itu ya. Jadi siswa itu tidak perlu memahami lagi lebih susah gitu ya untuk mendownload kemudian bagaimana sih cara menggunakannya, itu sangat simpel gitu ya Pak Dedi ya. Terus nanti rencananya pengembangan terhadap aplikasi ini seperti apa ke depannya nih?
3: Rencana pengembangan dari aplikasi ini kita berharap pertama ini menjadi aplikasi yang bisa digunakan khususnya pelajar di Kabupaten Nunukan. Karena memang saat ini kita masih terbatas dengan, karena memang letak Nunukan geografisnya dipisahkan antara laut gitu ya. Jadi kita masih masif untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan bullying itu di lingkungan SMA yang ada di wilayah Nunukan dan Nunukan Selatan. Nah, jadi rencana ke depan kita akan terus mensosialisasikan aplikasi ini kepada orang tua, kemudian kepada Bapak Ibu guru terutama dan dinas terkait, bahwa ada loh sebuah platform digital yang bisa membantu Bapak Ibu guru misalnya. Karena selama ini kan begini, Bapak Ibu guru kan sangat kesulitan untuk menangani, mohon maaf, misalnya di sekolah itu misalnya ada 2 BK, 2 guru bimbingan konseling menangani 700 lebih siswa. Baik 2 atau 3 siswa, guru lah gitu ya, guru BK di sekolah menangani 700 lebih siswa dalam waktu 10 jam di sekolah. Mm-hmm. Saya yakin tidak ada satu orang guru pun yang mampu untuk menangani sekian banyak siswa. Mm-hmm. Tanpa ada tools atau alat yang bisa memudahkan secara efektif bagi dia.
2: Yeah.
3: Oleh karena itu kita membutuhkan tools, alat-alat itu tadi yang bisa membuat efektif dan efisien itu tadi. Mm-hmm. Itu harapan saya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kampanye anti-bullying gitu. Yeah. Ya, di seluruh pendidik, persatuan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
2: Mm-hmm. Oke, tadi kan di dalam aplikasi ini bisa langsung terhubung juga dengan pihak kepolisian, kemudian dinas sosial, DSP 3A, ya, seperti itu, dan juga pihak-pihak lain. Jadi artinya aplikasi ini udah memang mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait itu.
3: Iya, jadi sebelum kita mengajak kerjasama dengan instansi itu tadi, kita ada lakukan uji validasi dulu.
2: Oke. Okay.
3: Uji validasi ini dilakukan oleh akademisi. Nah, kemarin kita minta tolong ke dosen di Universitas Mula Warman untuk memvalidasi atau mengujilah dulu kinerja aplikasi ini seperti apa. Kalau memang sudah layak untuk diterapkan, berdasarkan hasil evaluasinya dia, nanti asesmennya dari validator tersebut, baru kita bisa terapkan. Nah, kalau sudah mendapatkan penilaian misalnya bagus, sangat baik, kemudian sudah bisa diterapkan, maka langkah selanjutnya ya kita mengajak, merangkul lah, berkolaborasi lah. Kenapa? Karena pendidikan itu tidak terlepas dari unsur pertama masyarakat.
2: Yeah.
3: Nah, masyarakat itu siapa? Kita libatkan orang tua siswa, misalnya kan di situ. Terus yang kedua, kita libatkan orang ahli psikolog. Nah, ahli psikolog ini kan kita kemarin mengajak kerjasamanya itu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak di DSP 3A Nunukan. Dan yang terakhir, jika kasusnya itu sudah sangat berat, maka kita harus cari orang yang bisa, bukan orang sih, cari instansi yang bisa cepat memberikan menangani kasus bullying itu tadi. Nah, kemarin coba kita komunikasi sama Polres dan alhamdulillah mendapat support langsung dari Kanit PPA Polres Nunukan. Seperti jadi Dinas Pendidikan sudah welcome, kemudian DSP 3A melalui ahli psikologinya sudah welcome, dan unit PPA Polres sudah welcome, dan alhamdulillah setelah itu kita ayo kita buat di aplikasi yang nanti minta tolong nanti kalau masuk ke tiga instansi tadi jadi tindak lanjuti seperti itu.
2: Oke, artinya ada psikolog nih yang siap untuk memberikan bimbingan kepada para korban ataupun pelapor seperti itu ya Pak ya, di dalam aplikasi itu ya. Oke, dan itu memang dari DSP 3A tadi.
3: Psikolog itu tadi.
2: Kemudian kalau untuk perlindungan privasi bagi pelapor ini apakah ada?
3: Penting betul. Kemarin juga sempat waktu kita sosialisasi di sekolah, kira-kira aman nggak Pak katanya kalau kami bisa mau melaporkan. Pertama, saya jamin 100 kalau bisa 1000 lah, 100% data kalian itu aman. Bahkan walaupun kita sesama pengguna aplikasi misalnya, misalnya ada sesama pengguna aplikasi, saya yakin antara satu dengan yang lain tidak tahu datamu, nomor teleponmu tidak tahu, yang tahu siapa? Admin. Nah, admin itu tadi adalah pertama saya sebagai pengembangnya, karena wajib untuk mengetahui siapa pengguna-penggunanya. Terus yang kedua, admin dari tiga instansi itu tadi. Nah, termasuk kalau di sekolah itu ya kita masukkan admin seperti misalnya BK-nya atau wakil kesiswaannya. Nah, itu yang mengetahui data mereka itu ya mereka itu tadi. Misalnya ada korban nih kejadian misalnya di satuan pendidikan. Bapak ibu guru jangan khawatir, atau murid-murid jangan khawatir, data kalian akan terumbar kemana-mana. Misalnya kalian misalnya dilecehkan ada di bagian sensitif, nggak apa-apa, yang penting kamu yakin sama gurumu itu untuk melaporkan, akan tersimpan kok. Seperti itu. Jadi saya yakin ini dijamin kerahasiaannya. Kenapa? Karena memang kami kembangkan harus safety bagi si korban itu tadi.
2: Oke, jadi aman ya.
3: Insya
2: Allah aman ya. Jadi jangan pernah takut untuk
3: berani speak up
2: ya, ketika kita memang menjadi korban perundungan seperti itu ya Pak ya. Dan juga untuk kita ingin menambah wawasan, sebenarnya perundungan ini seperti apa juga bisa melalui aplikasi tersebut.
3: Bisa bermain game juga di situ.
2: Ada gamenya juga. Itu gamenya terkait psikolog atau gimana?
3: Gamenya terkait dengan ini sih sebenarnya, menambah wawasan tentang bullying itu tadi dalam bentuk tebak-tebakan lah gitu kan. Jadi misalnya ada gambar, ini termasuk bullying apa misalnya, bullying fisik kah, bullying non-verbal kah, atau bullying verbal kah, atau cyber bullying kah. Nah, di situ ada ini supaya meningkatkan edukasi bagi si si user, terutama si pengguna itu tadi. Jadi tidak hanya serta-merta ya ada pelaporan, tapi ada juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan
2: tadi. Bahkan sebagai sarana hiburan juga ya, Pak ya.
3: Kalau lagi suntuk jadi bisa bermain game gitu.
2: Menjadi seorang guru sekaligus yang memikirkan tentang psikolog anak di sekolah, kemudian bagaimana sih mereka tuh agar terhindar dari bullying ini. Tentunya ini patut dicontoh menurut saya, Pak ya. Patut dicontoh bagi guru-guru lain. Harapan Bapak apa ini kepada sesama tenaga pendidik seperti itu?
3: Sebenarnya sudah umum lah ya, Bapak Ibu guru itu kan yang kita tangani. Satu kelas itu kalau di SMA itu kan 36. Saya yakin masing-masing isi kepala berbeda-beda. Misalnya satu guru aja mengajar 5 kelas, 36 kali 5 kelas itu kan sudah 180 siswa dengan berbeda karakter, dengan berbeda sifat dan seterusnya. Jadi menurut saya sekolah harus hadir di tengah-tengah anak-anak. Kenapa harus hadir? Karena selama ini bisa saja ada kejadian sesuatu, kejadian luar biasa atau kejadian yang lainnya, itu karena ketidakhadiran sekolah. Bukan berarti, maksudnya ketidakhadiran ini tidak ada guru, tidak ada belajar, mengajar dan lain. Bukan. Artinya apa? Sekolah harus dijadikan tempat yang aman, nyaman bagi si murid itu tadi. Nah, bagaimana supaya menghadirkan rasa aman dan nyaman? Kita budayakan budaya yang menumbuhkan karakter anak yang bisa diberdaya gunakan, baik itu secara keterampilan, baik itu secara kognitif kemampuannya dia, ataupun secara afektifnya dia. Nah, dengan seperti itu tadi, saya yakin kalau sekolah sudah menerapkan budaya-budaya positif yang akan diterapkan, maka sekolah akan menjadi tempat yang ramah dan aman bagi murid-muridnya. Dia tidak perlu khawatir ketika datang ke sekolah. Dia tidak perlu takut dengan adanya kasus, misalnya dia suatu waktu ada orang yang ingin membuli dia. Dia tidak perlu apalagi ya takut atau merasa terancam. Kenapa? Karena guru-gurunya juga merasa ada di berada di lingkungan dia. Itu tadi. Jadi saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu guru diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, hadirlah di tengah-tengah anak-anak untuk menjawab permasalahan yang sedang mereka hadapi saat ini. Karena saya yakin memikirkan anak sendiri juga belum tentu kita bisa, apalagi memikirkan anak orang yang sekian banyak. Tetapi yakinlah bahwa inilah tugas mulia sebagai seorang guru, panggilan hati. Jadi memang tidak hanya sekedar kita mentransfer ilmu pengetahuan di dalam kelas mengajar, tetapi bagaimana berusaha untuk hadir di tengah-tengah mereka dan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi mereka sendiri.
2: Baik, tentunya kita harapkan bersama muncul juga nih guru-guru lainnya yang bisa berinovasi untuk memanfaatkan teknologi menjadi sebuah alat untuk kebaikan seperti itu ya Pak ya, untuk mencegah perundungan di sekolah atau di mana saja. Terima kasih Pak Dedi sudah berbagi inspirasi, insight kepada pendengar RRI Nunukan, juga kepada para siswa dan juga guru maupun orang tua yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan nanti dengan hadirnya aplikasi ini, tadi namanya apa sih, Batik ya Pak ya? Aplikasi ini tentunya anak-anak itu bisa lepas dari perundungan seperti itu dan berani untuk speak up ya, itu yang penting ya. Baik, terima kasih Pak Dedi sekali lagi sudah datang ke RRI Nunukan dan pendengar, demikian untuk Ngobras di edisi kali ini. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan, saya tentunya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar. Di malam hari ini saya hadirkan segmen Ruang Rindu untuk Anda ya. Dan bagi Anda yang mau bergabung di 0811-5311-945 bisa lewat WhatsApp, telepon maupun SMS, dan bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di kolom live chatnya. Anda boleh request lagu-lagu tembang kenangan pendengar. Selain itu juga untuk Anda yang pengen mungkin berbagi kisah, boleh silahkan ya, bersama RRI Nunukan di malam hari ini. Saya terima untuk penelpon kita. Ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mempersatukan kita lewat kenangan-kenangan lagu.
0: Cakep. Halo Bang Herman, apa kabar?
1: Saya terlebih dahulu mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk Mbak Arista, juga keluarga RRI lainnya, dan juga atas nama pendengar di udara, khususnya Radio Nunukan dan sekitarnya.
0: Oke deh, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin juga ya, dari Sasa yang siaran malam hari ini.
1: Ini dengan siapa ini?
0: Sasha.
1: Oh, Mas Sasha, sorry. Ya, soalnya, Marisa, nampaknya suaranya agak lain ini.
0: Iya, soalnya lagi flu di malam hari ini, aduh, makanya agak tertipu
1: demikian,
0: ya.
1: Tapi walaupun demikian, Anda setia banget lo bersama kami dengan keadaan flu yang sedikit terasa. Terus saja mendengarkan apa, memperdengarkan suara-suara merdumu dari studio itu.
0: Iya dong, harus gitu ya Bang Herman ya. Apalagi kalau ada penelpon makin semangat. Enggak kerasa sakitnya.
1: Oh iya.
0: Bang Herman, jadi waktu di sana gimana pada saat momen Idul Adha?
1: Kalau momentum di sini Mbak Sasa, kayaknya itulah kelebihan Indonesia Mbak Sasa, Mbak Sasa. Karena Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan tradisi.
0: Iya.
1: Jadi setiap tradisi atau budaya turun-temurun, Indonesia masih mampu mempertahankan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing.
0: Oh yes, mantap.
1: Jadi kelebihan kita Indonesia, ramah tamah, memperkayakan budaya serta tradisi. Jadi ritual-ritual semacam ini memang boleh kita banggakan sesuai kemampuan daerah, sesuai apa yang selama ini dipertahankan di daerah, baik Nunukan maupun Aceh dan juga sekitarnya. Itu kan ada budaya masing-masing atau ada tradisi masing-masing sesuai dengan hari-hari seperti ini. Tentu ada momentum-momentum yang tak boleh dilewatkan.
0: Ah, kalau di Aceh apa itu Bang?
1: Ah, kalau di Aceh salah satu misalnya kalau kurban sih itu memang sudah mendunia ya. Selaku kita umat muslim. Juga ini kunjung famili, ahli sanak-sanak famili dari rumah ke rumah, dan juga menyambut kehadiran kamu dengan penuh semangat, penuh bahagia, penuh gembira. Kalau kita bilang dengan tradisionalnya di sini kan ada istilah lemang, ketupat. Makanya di Aceh ini saya rasa kalau berbicara di Kalimantan pasti juga ada budaya-budaya semacam itu, walaupun tak sama tapi ujungnya sama juga ya, walaupun berbeda maksudnya.
0: Iya.
1: Tujuannya adalah sama kan gitu.
0: Iya betul, silaturahmi lah ya Bang ya.
1: Silaturahmi. Iya. Kemudian kegiatan undang apa, kegiatan penitia sang apa yang berkorban juga di masjid-masjid. Kemudian pembagiannya sesuai dengan kupon yang sudah diedarkannya kan gitu.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oke. Jadi Bang Herman kalau di sana jadi panitia enggak?
1: Gimana?
0: Kalau di Aceh jadi panitia enggak Bang Herman? Panitia kurban?
1: Oh, saya enggak.
0: Oh, enggak.
1: Tapi begini, saya walaupun saya enggak jadi panitia tapi mengamati apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang baik kan.
0: Gitu. Oke deh.
1: Kita apresiasi dong kerja mereka.
0: Iya, luar biasa loh ya mengurus semua itu.
1: Iya, kita ini Mbak, kalau prinsip saya begini loh, yang penitia yang mau bekerja, sungguh suatu alhamdulillah dan bersyukur. Mudah-mudahan penitia yang bekerja itu dapat pahala yang setimpal juga, kita harapkan.
0: Betul.
1: Apalagi gak yang cuman mau berkorban kan, semoga yang dikurbankan dapat harapan dengan sesuai keinginannya kan begitu.
0: Iya, amin, mudah-mudahan
1: yang
0: nanti ya.
1: Nanti yang haji pulangnya mendapat haji yang mabrur.
0: Amin.
1: Dan bagi kita yang belum terpanggil, mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka pintu hati kita untuk memanggil kita ke sana.
0: Amin ya Allah.
1: Juga untuk memanggil kita ikut berkurban seperti kawan-kawan yang sudah dilakukan kan gitu.
0: Iya. Betul juga itu, Bang. Itu harapan kita semua ya.
1: Iya. Karena harapan yang terbaik semua orang sih menginginkan gitu.
0: Iya betul juga.
1: Ini Mbak Sasa ngomong-ngomong gak pulang nih?
0: Pulangnya nanti jam 12 malam. Maksudnya kemana, pulang kampung? Enggak,
1: maksudnya ini Mbak Sasa orang Tarakan asli atau gimana?
0: Oh iya, saya orang Tarakan sih. Sebenarnya kemarin tuh memang pengen pulang, tapi ternyata ya karena terserang flu akhirnya gak pulang. Takutnya malah orang rumah
1: Tarakan mana, Tarakan? Daerah mana? Kalimantan juga?
0: Iya, Kalimantan Utara juga. Nyebrang aja sih Bang, satu setengah jam kalau gak salah nyebrangnya.
1: Oh, berarti berlainan kabupaten ya?
0: Iya, beda kabupaten. Di Tarakan tuh kota.
1: Kalimantan juga. Berarti sekarang di rumah ini aja ya, di rumah tempat.
0: Sekarang di rantau.
1: Tempat tinggal lah.
0: Di rantau sekarang di Nunukan.
1: Oh, ngerantau di Nunukan. Kalian sama masnya enggak?
0: Ya, begitulah, Bang.
1: Masnya sudah punya, masnya?
0: Ada sih.
1: Ada sih kayak mana? Ada apa ada?
0: Ada sih.
1: Oh.
0: Aduh ya ampun.
1: Berarti kalau ada sih itu kan mau nampaknya ya. Mau melaksanakan begitu.
0: Enggak sih, sudah.
1: Oh, sudah. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah lah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya ya, Bang. Bang Herman mau request lagu apa nih?
1: Oh, saya mau coba lagu ini, lagu apa namanya? Ini lagu apa kita Ruang Rindu ini, khusus nostalgia atau ke mana?
0: Iya, lagu tembang kenangan lah kalau bisa, Bang, yang asik-asik zaman dulu itu.
1: Oh begitu ya. Oh, kalau begitu saya coba ini aja.
0: Apa
1: dari
0: tuh?
1: Dari siapa ini? Dari, tunggu dulu ya, saya ingat sebentar. Oh, kalau judul lagu ini apa, Mbak? Bimbang aku bimbang.
0: Bimbang aku bimbang.
1: Bimbang aku apapun apa itu, siapa, lagu Melayu itu, tapi nostalgia dia, lagu lama.
0: Oh, bimbang aku bimbang. Ini kali ya lagu bimbang bimbang serumpun kasih terbuang.
1: Yang mana?
0: Bimbang serumpun kasih terbuang.
1: Serumpun kasih terbuang itu?
0: Iya.
1: Oh, mungkin ya juga ya.
0: Itukah?
1: Itulah, saya pun gak ingat. Yang ingat cuma setnya aja sedikit. Bimbang aku bimbang, bicaramu takkan kenal. Apa judulnya? Bisa gak ingat judulnya.
0: Oh, itu kali nanti. Tapi, saya ya, saya carikan.
1: Oh iya.
0: Iya, kayaknya itu deh. Bimbang serumpun kasih terbuang.
1: Siapa penyanyinya itu?
0: Penyanyinya di sini ada banyak sih. Ada kebanyakan di cover sih.
1: Nikahan.
0: Di cover, cover sama penyanyi-penyanyi lain.
1: Di cover ya.
0: Ini lagunya.
1: Saya mau mendengar lagu itulah.
0: Lagunya ini slow rock kan?
1: Ya.
0: Slow rock kan lagunya?
1: Ya, betul.
0: Ah, itulah sudah kayaknya.
1: Oh ya. Salam-salam saya dulu. Yang pertama buat Mbak Sasa yang lagi tugas kan?
0: Iya.
1: Nah, semoga menjaga suaminya yang setia. kemesraannya terjaga, kan begitu.
0: Iya, amin.
1: Mudah-mudahan sampai harmonis untuk selamanya.
0: Amin, ya,
1: kan?
0: Ya Allah, amin.
1: Kemudian juga Mbak Tika, juga buat Mbak Rista, juga Bang Rusi, Bang Ade, juga buat keluarga RRI lainnya. Pak Usu Busri, Bu Natalia, Mama Enda, buat Pak Petani Milenial, Bintang Pratama, kemudian Bang Tajudin, kalau lagi ngudara Bang Tajudin, kalau dia lagi monitor, selamat malam, salam lebaran untuk semua. Mudah-mudahan pintu hati saling terbuka malam ini bagi pendengar Radio Nunukan dan sekitarnya. Kita wajib saling memaafkan segala kesilapan dan kesalahan, karena kesalahan itu dan kesilapan itu tak luput daripada manusia, kan begitu. Kita harus menyadari itu. Oke, Mbak Sasa, terima kasih Mbak Sasa. Mungkin ada kawan-kawan yang mau masuk, kan?
0: Iya, terima kasih juga ya Bang Herman ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Herman dari Aceh yang sudah bergabung bersama RRI Donoka. Terima kasih untuk Bang Herman ya. Untuk Anda juga yang mau bergabung, silahkan bergabung bersama RRI Donoka. Oke, pendengar, nanti sembari saya carikan dulu lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang itu. Saya putarkan dulu ya, yang punyanya Anang featuring Krisdayanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penyunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya

0: Lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan instruksi.

Itu dia lagu Bimbang atau Serumpun Kasih Terbuang ya dari AI. Sudah saya hadirkan untuk Bang Herman tadi yang sudah bergabung di via telepon. Bang Herman yang ada di Aceh, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar RRI Nunukan, berbicara tentang Idul Adha, pasti Anda mungkin ada yang mendapatkan daging kurban, atau Anda menyetok sendiri untuk dimakan ya. Nah, jadi memang hari raya Idul Adha itu identik dengan melimpahnya persediaan daging kurban, baik itu daging sapi maupun daging kambing. Namun menepis tantangan mengolah daging kurban itu memang gampang-gampang susah. Jika salah langkah, daging bisa menjadi alot atau bahkan mengeluarkan bau perengus yang tajam. Agar hidangan lebaran Anda bersama dengan keluarga terasa maksimal, ada beberapa tips cerdas mengolah daging kurban yang wajib untuk dicoba. Yang pertama, jika Anda tidak langsung memasak seluruh daging kurban, jangan pernah mencuci daging tersebut sebelum masuk ke dalam freezer. Mencuci daging mentah justru akan menambah kadar airnya, memicu perkembangan bakteri, dan membuat daging cepat busuk serta berbau tidak sedap. Jadi tipsnya cukup dibersihkan kotoran yang menempel dengan tisu dapur bersih, lalu potong-potong dan masukkan ke dalam wadah kedap udara sebelum dibersihkan, pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Okay, pendengar, itu dia lagu dari Ebit GAD dengan judul Berita Kepada Kawan ya. Untuk ada tadi Bang Bintang yang tadi bergabung di via telepon pada saat lagunya masih terputar. Bisa dicoba lagi ya Bang Bintang ya di 0811-5311-945. Dan pendengar, jadi selain kita jangan mencuci daging jika ingin kita simpan untuk kita bekukan, kita juga bisa memanfaatkan bahan alami untuk mengempukkan daging. Nah, mungkin saja Anda besok baru mau mulai untuk mengolah daging ya, atau minggu depan seperti itu. Jadi daging kurban itu seringkali memiliki tekstur yang lebih padat. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan enzim alami dari buah-buahan untuk melunakannya sebelum dimasak. Bisa pakai daun pepaya. Jadi bungkus dagingnya dengan daun pepaya yang sudah diremas-remas selama 20 menit. Kemudian bisa juga pakai nanas muda. Kita lumuri daging dengan parutan nanas muda selama 10 hingga 15 menit. Kemudian kalau kita menggunakan nanas muda jangan terlalu lama ya, cukup 10 sampai 15 menit. Kalau lebih dari itu nanti bisa jadi dagingnya itu agak sedikit hancur gitu. Kemudian bisa juga menggunakan kiwi dengan cara membalurkan blenderan buah kiwi pada daging untuk mempercepat proses keempukan. Kemudian kalau kita memotong daging ini ternyata juga ada tekniknya pendengar ya. Jadi kita jangan memotong searah dengan serat karena bisa membuat jalinan otot daging itu tetap panjang dan kuat sehingga teksturnya akan alot kalau misalnya dikunyah. Jadi kita potong dagingnya melawan arah serat. Itu dia pendengar, nanti saya juga akan persembahkan informasi seputar kebudayaan untuk Anda di segmen selanjutnya. Untuk menutup segmen Ruang Rindu di malam hari ini, saya persembahkan lagu dari Hetikus Endang dengan judul Dingin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Ganteng lah.
1: Gayamu, Bah. Ganteng-ganteng buang sampahnya di sungai.
0: Daripada aku buang di sini, mending aku buang di sungai.
1: Ih, gantengnya hilang lah sudah tuh.
0: Memangnya kenapa, Bah? Masalah buatmu.
1: Aduh, aku kasih tahu ya sama kau ganteng. Kita itu enggak boleh buang sampah di sembarangan. Apa? Buang sampah di sungai. Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Penyakit demam berdarah. Banjir di mana-mana. Mau ada banjir kan? Nah, ganteng, sampah itu masih bisa diolah, Bah. Akan jadi sesuatu yang sangat berharga dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Bagaimana? Oke enggak?
0: Oke, Bah. Mulai hari ini, aku enggak bakalan buang sampah di sungai lagi.
1: Siplah, jempol buat dirimu ganteng. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya kebersihan penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan. Disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi. Nah, itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian

0: Raja Jinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lubis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lubis juga agak di atas. Dan di situ juga ada situs makam, wadah kuburan. Kategorinya adalah situs di Lubis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan. Dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lubis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat dari kuil dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan,

0: Nah itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
1: Sudah banyak yang meninggal.
0: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
0: Ya, jadi karena cagar budaya untuk memakai ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan, pengesahan, semacam rekomendasi, nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
0: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
4: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. waktu itu dibawa pimpinan Haji Tua. Nah, Haji Tua dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: Di mana meninggal? Di Malaysia.
1: Ah, meninggal? Menengkar?
0: Iyalah.
1: Betul.
0: Menengkar. Itulah aku nak cakap.
1: Ah, kejap masa.

0: siapa nama Nu? Di mana rumah Nu?
1: Oh, manukku 10, otokku 2.
0: Oh iya iya, angka di pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya kan?

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan.
1: Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang nenek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh dan berkata, "Aku lelah, Nek. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, Nek?" keluh si anak muda itu dengan wajah yang muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si nenek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjukkan si nenek. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pepohonan, dengan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan. Dari kejauhan, si nenek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si nenek mendekat dan menghentikan si pemuda.
2: "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, nak? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak, nak. Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu."
3: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali bersama kami tim Nunukan Pagi. Hari ini saya Wina Dewiana didampingi operator kami akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Pendengar, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi kita bersama. Edisi siar hari ini pendengar di hari Jumat 29 Mei 2026 kami awali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Qur'an. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Baqarah ayat 8 yang akan dilantunkan Qori'ah Malik Kaira Kalkila. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Apakah Anda pernah mendengar Gunung Kaf? Gunung Kaf adalah gunung terbesar sekaligus jadi induknya para gunung di seluruh bumi. Gunung Kaf diciptakan memang secara misterius dan tersembunyi. Dilansir dari Islam Kaffa Al-Alusi, Jabal Kaf disebut sebagai gunung yang tak kasat mata. Kaf juga sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Gunung-gunung di dunia merupakan uratnya Kaf. Ketika Allah menghendaki gempa di suatu tempat, Allah akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggerakkan salah satu uratnya. Gunung Kaf disebut juga sebagai Gunung 70 Lapis. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru dari langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Kaf. Dalam kitab An-Nawadir diterangkan di belakang Jabal Kaf ada bumi yang warnanya seperti perak, besarnya 7 kali dunia. Bumi itu terisi penuh dengan malaikat. Gunung Kaf tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya makhluk pilihan Allah yang diizinkan Allah untuk melihatnya. Allahu alam.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: saudara pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Baik, sesaat lagi kami ajak Anda mendengar untuk mengikuti tausiah di mana akan kami hadirkan untuk Anda paket rekaman dengan sebuah judul Nikmat Islam dalam Ketaatan dan Kematian yang akan disampaikan pengisi acara ada Ustadz Husni Mubarak. Selamat pagi untuk Anda dan tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

hanya cuma bisa mendengarkan fa inna hudahudallah, maka sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada subuh yang penuh berkah ini melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan kesehatan, kesempatan yang mana Allah berikan kepada kita sehingga di subuh Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk bisa beribadah kepadanya dan untuk masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan itu kita, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita patut bersyukur, patut mensyukuri atas segala limpahan-limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang berada di sini, mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dijaga segala tingkah lakunya dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini izinkan saya sedikit memberikan nasihat tentang nikmat ketaatan, kemudian ketaatan dan kematian. Nah, tentunya banyak dari kita tidak sadar. Ya, banyak dari kita, Allah menciptakan kita di dunia ini. Ya, Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah, selebihnya itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kalau seperti itu, ya kita harus patut, harus bisa mensyukuri, harus bisa mensyukuri atas segala yang Allah berikan kepada kita. Ya, atas segala yang Allah berikan kepada kita, karena semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk rahmat kasih sayangnya kepada kita dan juga bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, andai kata kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la ta'udduha, maka tentunya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai nantinya kita bisa tidur kembali. Sedikit apapun, sedikit Allah berikan kepada kita, ya, maka itu yang sangat bermanfaat kepada kita. Patut kita bersyukuri. Tetapi para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama, yang paling nikmat yang harus kita syukuri betul-betul, yang a'zamun ni'am, ya, yang a'zamun ni'am itu adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
Inna min na'imid dunya.

yakfikal Islamu nikmatan. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita ini, yakfikal Islamu nikmah, maka cukuplah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman, memeluk agama Islam dan lain-lainnya, ditakdirkan menjadi orang yang iman kepada Allah, percaya terhadap apa-apa yang telah Allah berikan, percaya terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepada kita, maka itu adalah bentuk nikmat yang paling agung. Fa inna a'zaman ni'amillahi, maka sesungguhnya nikmat yang paling agung bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah li abdin akhrajahu lahu minal adami ilal wujud. Nikmat yang paling agung itu setelah Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman, Allah takdirkan kita mulai dari yang tidak ada sampai menjadi wujud seperti ini, ini juga harus kita syukuri. Wa akhrajahu minaz zulumat, dan juga Allah takdirkan kita ya dikeluarkan daripada kegelapan-kegelapan, dikeluarkan daripada selalu bermaksiat kepada Allah, ila zulumat ila nuril Islam, sampai menuju ke nur cahaya agama Islam dan lain-lainnya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhrajahu minaz zulumatil kufur, ya akhrajahu minaz zulumatil kufur. Jadi salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling agung itu adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedemikian itu sudah menjadi orang yang pilihan, menjadi orang yang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita selalu lalai terhadap apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Tetapi Allah tidak lalai terhadap kewajibannya kepada kita. Salah satunya, salah satu contoh adalah meskipun kita selalu bermaksiat kepada Allah, kita selalu masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiah, dalam keadaan hidup kita tenang dan lain-lainnya. Padahal kita selalu mengabaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu dimantapkan hati kita, dimantapkan untuk selalu bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, dan juga kita selalu berdoa agar bisa menghindar, agar bisa tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa inna minasyughli yakfika ta'ah syaglan. Kita hidup di dunia ini sibuk dengan sendirinya. Ya, mulai dari bangun pagi, mulai dari sekarang itu sudah sibuk dengan dirinya sendiri, dengan sibuk dengan kewajiban kita. Ya, sibuk dengan kewajiban kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan istri kita, sibuk dengan dunia kita. Tetapi ingat para pendengar, kita ditakdirkan, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat ibadah, ya ibadah kita bisa hadir di sini
adalah bentuk ibadah. Karena kenapa? Karena man kharaja minal baiti, barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang-orang itu termasuk orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Makanya para pendengar, ketika kita mendengarkan kajian-kajian di rumah ini, di rumah atau langsung kita datang ke tempatnya, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesibukan yang seperti itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, kesibukan yang sangat, ya, yang sangat, ketaatan yang sangat kita dianjurkan untuk kita lakukan. Karena yakfi kata'a syaglan, fata'atullah ta'ala a'zamul istighal, ta'at kepada Allah itu a'zam, lebih agung, ya, lebih agung, lebih ditekankan untuk memang sibuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang sibuk di dunia ini dengan pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita awali dengan niat yang baik. Maka kita awali dengan niat-niat yang bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diniatkan dengan memang beribadah. Salah satu contoh para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sibuk pagi-pagi untuk berkantor, kita sibuk pagi-pagi untuk pergi mengajar dan lain-lainnya. Maka ketika kita keluar dari rumah, maka kita niatkan untuk niat beribadah, untuk mencari nafkah untuk anak istri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sibuk, ya, kesibukan yang paling utama adalah kita memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita lakukan setiap hari akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita niat, kita awali pekerjaan kita itu diniatkan dengan memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya pekerjaan itu bersifat duniawi, maka akan berubah menjadi nilai ibadah atau sifat yang bersifatan akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wa inna minal imrati ail izzati yakfikal maut ibrah, petunjuk atau nasihat kepada kita ketika kita masih dalam hidup sehari-hari, maka cukuplah mati kita menjadi nasihat bagi kita. Sering kita bertakziah, ya, bertakziah ke orang yang meninggal dunia. Maka disitulah tempat kita untuk melihat, ya, untuk menjadi petunjuk bagi kita, untuk mencari gambaran hidup kita. Apapun di dunia ini, ya, pasti akan mengalami kematian. Endingnya ketika kita Allah takdirkan di muka bumi ini, maka pasti kita ditakdirkan oleh Allah, endingnya akan meninggal. Kita ditakdirkan terbuat dari tanah, maka pun juga insya Allah akan kembali kepada tanah. Makanya dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati itu sebagai petunjuk, mati itu sebagai nasihat bagi kita. Karena semua yang bernyawa, semua yang ada di sini pasti akan mengalami kematian. Kematian itu sebagai contoh, fa innal mauta akbarul mawaid, akbarul mawaid linnas, maka sesungguhnya meninggal atau mati itu adalah petunjuk atau nasihat yang paling agung kepada kita semua. Meskipun kita hidup mewah, meskipun kita hidupnya kita senang di dunia, maka janganlah sampai kita lupa terhadap kematian kita. Apa yang harus kita bawa kelak ketika kita sudah meninggal dunia? Apa yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang ketika kita meninggal dunia? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bawa sehingga
amal yang kita lakukan pada saat ini bisa bernilai beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menambah bekal kita kelak di alam kubur sampai ke alam akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Maka nikmat yang paling agung adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesibukan yang paling mulia, kesibukan yang di dunia ini, maka cukuplah kita taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya Allah, itu sudah cukup. Kemudian nasihat-nasihat yang sering kita lupakan adalah mati. Mati itu sebagai nasihat yang paling agung, yang paling besar bagi manusia. Karena sejatinya ketika kita hidup di dunia ini, maka sejatinya kita bersiap untuk mati dalam keadaan husnul kita, husnul khotimah. Kita berharap ketika kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita, kita ditakdirkan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak berharap meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, "Petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan." Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan pagi edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: kita sudah menyelesaikan sesuai dengan aturan-aturannya dan koponya, dan terutama di sini Pak, karena di sini adalah berkaitan dengan panti asuhan, ya kita diutamakan panti asuhan.
1: Sudah di ACC oleh pusat, kuotanya dari Jember sudah ditambah. Kita nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya gitu.

0: Muslim pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pertamina Tarakan Fuel Ship, maksud kami, siap melaksanakan mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 daratan Kalimantan pada tahun ini. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi. Edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar, Masjid Al-Hamid Muhammadiyah Nunukan memprioritaskan pembagian daging hewan kurban kepada anak yatim pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
1: Masjid Al-Hamid Muhammadiyah Nunukan memprioritaskan pembagian daging hewan kurban kepada anak yatim pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran difokuskan ke panti asuhan yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah setempat. Anggota panitia kurban, Mursalin, mengatakan anak yatim di panti asuhan Aisyah Ruhama Nunukan menjadi sasaran utama penerima daging kurban tahun ini. Panti asuhan tersebut menjadi prioritas karena memiliki keterkaitan langsung dengan organisasi Muhammadiyah Nunukan.
2: Kita sudah menyelesaikan sesuai dengan aturan-aturannya dan koponya, dan terutama di sini, Pak, karena di sini adalah berkaitan dengan panti asuhan, ya kita diutamakan panti asuhan.
1: Ia menambahkan, pembagian daging kurban dilakukan menggunakan sistem kupon agar proses penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. Setiap warga yang berhak menerima memperoleh 1 kg daging kurban, sementara peserta kurban mendapatkan jatah sekitar 3 kg.
2: Satu kantong itu kalau hanu ya 1 kilo, tapi khusus untuk yang kurban 3 kilo. Nah, itu saya kira begitu. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi.
1: Berdasarkan data panitia, jumlah hewan kurban yang disembeli tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu dari 5 ekor menjadi 2 ekor. Meski demikian, nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat kurang mampu tetap menjadi tujuan utama. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Masjid Ar-Rahman Jalan Pesantren yang juga dikenal Masjid Haji Batok mengelola 6 ekor sapi kambing untuk didistribusikan kepada 250 kupon. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pada Idul Adha tahun ini, jumlah hewan kurban yang berhasil dihimpun oleh panitia mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Ar-Rahman, Haji Sulaiman, mengungkapkan, tahun ini panitia mengelola sebanyak 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk disembelih. Masjid yang akrab dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Haji Batok ini menerima hewan kurban dari beberapa kelompok dan keluarga jemaah. Dengan rincian, 1 ekor berasal dari arisan kelompok warga, 5 ekor lainnya merupakan kurban dari keluarga besar Haji Batok. 1 ekor kambing berasal dari keluarga almarhum Suwarno, 5 ekor sapi diantaranya merupakan sapi Bali, sementara 1 ekor lainnya adalah sapi Donggala. Yang menjadi hewan kurban terbesar, harga sapi Donggala tersebut diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
4: 6 sapi itu, satu dari arisan, bukan ada perkumpulan orang di sini, 7 orang, yang sisanya dari keluarga Haji Batok semua. Dari anaknya, dari Haji Batoknya. Terus kalau kambing itu 1 ekor itu dari almarhum Suwarno kemarin.
3: Panitia telah menyiapkan 250 kupon yang akan didistribusikan kepada warga yang berhak menerima. Setiap pemegang kupon nantinya akan mendapatkan jatah daging seberat 1 hingga 1,5 kg dengan rincian 1 kg daging dan 1/2 kg bagian tulang. Adapun sasaran distribusi mencakup warga di 3 wilayah rukun tetangga, yaitu RT 12 Kelurahan Nunukan Tengah, RT 14 Kelurahan Nunukan Tengah, RT 8 Kelurahan Nunukan Timur.
4: Seperti setiap tahun-tahunnya kita bikin, di sini kan ada 4 jalan nih. Ada ke sana, sana-sana, jadi masing-masing ada tuh 50 gitu. Di sini RT 2, ke sana RT 13, RT 14, RT 8.
3: Haji Sulaiman menjelaskan, prioritas daging kurban bagi keluarga miskin dan para mualaf di lingkungan masjid. Panitia telah menetapkan jadwal pengambilan daging, warga dapat mengambil haknya mulai dari jam 1 siang hingga jam 3 sore. Melalui momentum ibadah kurban kali ini, Haji Sulaiman berharap hewan kurban tahun ini menjadi berkah bagi warga. Dan semoga di tahun-tahun mendatang, jumlah hewan kurban di Masjid Ar-Rahman bisa terus bertambah. Mimin Muslimin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar Pertamina, Tarakan Filship siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 daratan Kalimantan pada tahun ini. Salma Amin melaporkan.
6: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
7: Sudah di ACC oleh Direktorat Pusat, kuotanya dari Genbank sudah ditambah. Nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya. Gitu.
6: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nunukan Rohadiansyah mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
8: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Cibatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan. Ada sekian kecamatan kita sampaikan.
6: Rohadiansyah menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah, mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Salma Amin melaporkan.
0: Ribuan penerima manfaat di Kabupaten Nunukan menerima bantuan pangan beras dan minyak goreng. Deli Tareri melaporkan.
9: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional Bapanas memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niyadi, mengatakan pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, dan Bulog memberikan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Tahun ini perdana dilaksanakan di Kelurahan Nunukan Utara. Adapun jumlah penerima di seluruh Indonesia sebanyak 33.244.408 penerima manfaat. Kemudian untuk di Kabupaten Nunukan sebanyak 23.160 orang penerima di 232 desa, 8 kelurahan di Kabupaten Nunukan.
10: Dan ini juga bantuan untuk bulan Februari dan Maret. Nanti berikutnya juga ada selanjutnya akan diinfokan. Dan kita ini selalu komunikasi dengan Bulog sebagai logistiknya ya untuk beras dan minyak goreng. Dan ini juga sudah dilakukan kemarin sebelum hari H launching ini. Dilakukan pemeriksaan di Tarakan, di gudang Bulog langsung. Dan itu diminta oleh Bulog.
9: Mas Niyadi menegaskan, jika bantuan ini berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, oleh karena itu pemerintah daerah memfasilitasi Bapanas dan Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada warga yang sudah terdata di Dinas Sosial.
10: Kalau tepat sasaran saya kira tepat karena itu sudah data tunggal ya, kita tinggal hanya meminta warga tidak panik takut kehabisan seperti itu, ikut saja aturan dari pemerintah petunjuknya seperti apa supaya tidak menumpuk dalam satu waktu bareng gitu nanti desak-desakan padahal waktu yang diberikan juga cukup panjang dan penerimanya sudah ada namanya.
9: Ia berharap kepada seluruh masyarakat yang mendapatkan bantuan dapat memanfaatkannya di dalam kebutuhan rumah tangga. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah. Bantuan ini terus berkelanjutan untuk membantu masyarakat yang berhak menerimanya. Dalita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Beralih ke informasi lainnya, BPS mengimbau masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Partisipasi warga dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
11: Sensus ekonomi akan dilaksanakan pada Juni hingga Agustus 2026 di Nunukan. Petugas akan mendatangi masyarakat secara langsung untuk pendataan. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
12: Masyarakat yang ada di Nunukan, terima kami. Petugas kami nanti di bulan Juni sampai Agustus, terima kedatangannya, beri jawaban sebenar-benarnya, ini tidak ada kaitan dengan pajak, pastikan data yang diberikan adalah data yang benar-benar ada, seada-adanya.
11: BPS menekankan pentingnya kejujuran dalam memberikan data kepada petugas sensus. Data yang valid akan menjadi dasar kebijakan pembangunan. Hasil sensus akan dimanfaatkan berbagai pihak untuk pengambilan keputusan, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha dan akademisi.
12: Sehingga nantinya pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi bisa mengambil kebijakan yang berbasis data dan tentunya ini akan bermanfaat buat pembangunan kepada masyarakat.
11: BPS berharap masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan sensus ekonomi tahun ini. Dukungan warga akan menjadi keberhasilan pendataan ekonomi daerah. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, wisata Sailanuka di Lapas Nunukan telah dilirik oleh mancanegara. Laporan Deli Tareri.
9: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu warga negara asing asal Prancis telah berkunjung ke wisata sarana asimilasi edukasi Sailanuka. Berdasarkan tim di lapangan, WNA tersebut mencari wisata di Nunukan, kemudian diarahkan ke Sailanuka, kemudian mereka ke Sailanuka hingga ke Tugu Mandau. Ia mengungkapkan hal ini menjadikan suatu hal yang positif bagi Lapas Nunukan dan umumnya bagi masyarakat Nunukan.
13: Masyarakat Nunukan ternyata Sailanuka dan wisata di Nunukan itu sudah sampai ke warga negara asing untuk bisa berkunjung ke Sailanuka. Harapan kami nanti kami akan melakukan beberapa pembenahan-pembenahan dan mungkin fasi agar Sailanuka ini bisa lebih dikenal masyarakat luas.
9: Doni Setiawan berharap wisata Sailanuka ini lebih dikenal luas bukan hanya masyarakat Nunukan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat.
13: Jadi agar Sailanuka ini menjadi lebih berkembang lagi dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif. Mungkin di situ nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat untuk masalah UMKM-nya dan sebagainya.
9: Di sisi lain, di bidang pertanian dan peternakan terus berkesinambungan dan berjalan. Saat ini peternakan sudah ada ayam petelur, ayam potong, dan memiliki sapi. Untuk pertanian ada sayur kangkung, bayam, dan terong. Sekarang ini membudidayakan tanaman pertanian hortikultura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Masjid Al-Hamid Muhammadiyah Nunukan memprioritaskan pembagian daging hewan kurban kepada anak yatim pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pertamina Tarakan Fuel siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 daratan Kalimantan pada tahun ini. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS atau WhatsApp di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin dan Sabtu sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program satu di mana saja Anda berada. Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk pagi hari ini. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Pankrasius Ola. Kembali menyapa Anda di program Nunukan Pagi hingga pukul 8 pagi hari nanti dengan kembali menghadirkan ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya untuk Anda hari ini. Selamat pagi untuk semuanya, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan pastinya, dan selamat memulai aktivitas rutin Anda. Nah, hari ini siapa nih yang juga dapat jadwal WFH atau juga untuk Anda aktivitasnya seperti biasa, tetap semangat ya. Dan informasi untuk di seputaran kantor RRI Nunukan saat ini sedang gerimis pendengar, bagaimana pula di tempat tinggal Anda, boleh berkabar juga kepada kami terkait situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda di 0811-5311-945. Nanti kita akan awali informasi terkait nilai tukar mata uang asing ya, untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia untuk Anda sesaat lagi setelah yang berikut ini.
1: Nunukan Pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait nilai tukar mata uang asing ya, untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ini barangkali bisa menjadi referensi untuk Anda yang sudah punya rencana nih mau ke negeri jiran, tahu Malaysia atau juga barangkali lanjut Singapura. Kita ketahui bersama seperti apa untuk nilai tukar mata uang asing dolar Singapura. Beli di kisaran Rp13.906 per 1 dolar, kemudian jual di kisaran Rp13.928 per 1 dolar. Ringgit Malaysia, beli di kisaran Rp4.473 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.492 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.581.572, turun Rp937 baru saja. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih bersama kami tim Nunukan Pagi di program Nunukan Pagi ini.
2: Pro 1 Nunukan.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pak, parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, jangan parkir situ, Bu. Parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana. Ribut betul, Pak. Minggir sana. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar, kami kembali ajak Anda update informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi tepatnya di tanggal 29 Mei, di antaranya peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN. Ini yang diperingati setiap tanggal 29 Mei, di mana untuk di tahun 2026 ya menginjak peringatan ke-30, dan juga peringatan ini di mana masyarakat Indonesia memperingati Hari Lanjut Usia Nasional HLUN sebagai bentuk apresiasi terhadap peran para lansia. Selain itu juga tanggal ini diperingati sebagai Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Dan pendengar, kami update informasi berikut untuk Anda, informasi sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 29 Mei. Selamat pagi, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk Anda untuk pagi hari ini yang barangkali saat ini sedang melakukan persiapan seperti itu untuk berangkat ke tempat aktivitas, atau juga pagi hari ini ada yang mendapatkan jadwal WFH ya. Selamat pagi aja untuk Anda semuanya, semangat pagi pastinya. Yang sedang sarapan pagi, selamat menikmati sarapan paginya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Segala sesuatu yang sudah direncanakan akan berjalan lancar ya. Kemudian juga pastinya akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Silakan ya, kami ajak Anda bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing. Anda dapat bergabung bersama kami di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS atau juga WhatsApp.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, masih informasi seputar sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 29 Mei. Dan hari ini juga diperingati Hari Gunung Everest Internasional. Pendengar, International Mount Everest Day yang juga diperingati di tanggal 29 Mei untuk mengenang pendakian pertama adalah Sir Edmund Hillary dan juga Tenzin Norgay Sherpa ini pada tahun 1953. Nah, momen ini dirayakan dengan acara pendakian simbolis di gunung-gunung terdekat dan seminar tentang konservasi lingkungan pegunungan serta edukasi keselamatan pendakian yang tujuannya adalah untuk menginspirasi semangat petualang sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam. Nah, siapa nih yang kira-kira punya hobi mendaki seperti itu ya, atau juga panjat gunung dan punya cita-cita yang belum tersampaikan bisa sampai di puncak Gunung Everest. Wow, sangat luar biasa ya. Kalau ada yang sudah sampai, ini nih pengalaman luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata barangkali seperti itu ya. Perjuangannya, kemudian juga niatnya, kemudian tekadnya yang sangat kuat ya, bisa sampai di puncak Gunung Everest. Ini luar biasa. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Pagi untuk di program Nunukan Pagi ini. Terima kasih juga yang sudah menyapa di 0811-5311-945. Boleh ya, untuk Anda ingin berkabar, sharing informasi, silahkan. Kami tunggu partisipasinya, boleh dikirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.
3: Pro 1 Nunukan, kanal info.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

kasus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pasti di program Nunukan pagi ini, di mana kami kembali ajak Anda untuk update informasi ya. Kali ini kami ajak Anda untuk update informasi cuaca. Sesaat lagi kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Baik, mendengar saat ini kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Mas Nosa Giga Widiansa di sana. Kita sapa halo, selamat pagi Mas Nosa.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mas Nosa, silakan, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan berbagi informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2025. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau hujan dengan intensitas ringan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan petir. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan disertai dengan petir. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 4 sampai 7 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas.
0: Baik, Mas Nosa, terima kasih untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Perbatasan dan juga informasi aktual lainnya masih di program Nunukan Pagi ini bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Mendengar kami kembali update informasi untuk Anda, kami akses dari situs rri.co.id. Informasi kali ini terkait dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Polres Nunukan melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban di Mako Polres Nunukan, ya, tepatnya di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, adapun kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Sejak pagi, personel kepolisian bersama Bayangkari telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan kurban yang menjadi agenda rutin setiap Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaan kegiatan dimulai sekitar pukul 9.20 WITA. Dan selain jajaran pejabat utama, para perwira Polres Nunukan dan Bayangkari juga tampak mengikuti kegiatan sejak awal hingga selesai. Suasana kekeluargaan begitu terasa di tengah pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan juga pembacaan doa bersama. Dan pendengar, informasi Polres Nunukan menyembeli sebanyak 11 ekor sapi dan ada 4 ekor kambing. Kami update informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs rri.co.id yang juga merupakan informasi dari reporter RRI Nunukan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kami akhiri untuk di program Dudukan Pagi ini. Dan pendengar, tepat pukul 8 pagi hari nanti di mana kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti Warta Berita, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin